0: Kompleng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan kepala brand disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, brand membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
2: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
5: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
6: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita ketemu ke sini tausiah adatif. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan setahu saya, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
5: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
9: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama
7: medis.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan

0: dengan 60%.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
2: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
1: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
5: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
6: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
7: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta

0: serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
2: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar.
3: perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas tol Sari ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog Bengkulu Menyapa Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbicara tentang anak muda, tentu kita tidak hanya berbicara tentang pendidikan, kreativitas, teknologi maupun dunia kerja saja. Ada satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu bagaimana generasi muda menjaga kesehatan sekaligus mengembangkan potensi dirinya melalui olahraga. Olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara saja. Di balik sebuah prestasi tentu ada proses yang sangat panjang, latihan yang konsisten, kedisiplinan, menjaga pola hidup, dan masih banyak lagi. Nah, bagi anak muda di Bengkulu sendiri, olahraga juga bisa menjadi ruang untuk mengembangkan bakat sekaligus membuka jalan menuju prestasi yang lebih tinggi. Salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak peminat di kalangan generasi muda juga adalah bola basket. Pagi hari ini kami akan membahas mengenai tema olahraga prestasi dan kesehatan anak muda di Bengkulu. Dan sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 ada Bang Emil Reza Satya Graha BA selaku Ketua Umum PP Perbasi Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bang Emil.
2: Selamat pagi Mbak Agna.
1: Gimana kabarnya, sehat Bang?
2: Sehat dong.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat ya.
2: Iya dong.
1: Dan juga ada Bang M. Laka Kurniawan selaku pelatih Golden Star Academy. Selamat pagi Bang Laka.
3: Selamat pagi Mbak Agna.
1: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah selalu. Luar biasa ya. Dan untuk pendengar, kami juga ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi pagi hari ini. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda seputaran tema, bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7307 079, atau di telepon 0736 7321 995, atau bisa langsung berkomentar di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kita ke Bang Emil terlebih dahulu ya, untuk mengawali mungkin gambaran besar tema kita pada pagi hari ini. Abang sendiri bagaimana melihat perkembangan olahraga bola basket di Provinsi Bengkulu, khususnya bagaimana antusiasme anak-anak Bengkulu terhadap cabang olahraga yang satu ini, Bang Emil?
2: Iya, makasih Mbak Agnes. Terkait dengan perkembangan olahraga basket di Bengkulu terutama, jujur saat ini kalau saya melihat animonya sedikit menurun. Mm-mm. Jujur saja. Karena saya nggak tahu kenapa, mungkin Bengkulu ini kan salah satu provinsi yang sangat bergantung dari perhatian pemerintah ya. Sedangkan saat ini kita tahu kondisi pemerintah, terutama dalam hal anggaran ya, dalam olahraga itu memang agak susah, agak kecil gitu. Jadi ini memang seharusnya dengan kondisi seperti ini, harapan kami dari Perbasi kan, stakeholder basket ini kan banyak alumni-alumninya. Mm-hmm. Yang tua-tua, senior-seniornya ini harusnya lebih kompak kan untuk membackup perkembangan bola basket di Bengkulu. Tapi jujur saja memang situasi memang lagi, harus bisa kita terima lah, memang animonya lagi menurun baik dari para sepuh-sepuhnya, sehingga menyebabkan banyaknya event-event itu tidak terjadi gitu.
1: Mm-hmm.
2: Sedangkan kalau dari anak-anak mudanya sendiri, saya akui itu masih luar biasa. Bahkan klub-klub basket sekarang malah tambah banyak, ya kak ya. Nggak cuma di kota Bengkulu, bahkan di kabupaten-kabupaten itu klub basket bertambah malah.
1: Mm-hmm.
2: Dan sekarang yang luar biasanya seperti contoh di kota Bengkulu, di Rejang Lebong, di Bengkulu Selatan sudah mulai memunculkan klub-klub pembinaan yang sudah anggota-anggotanya itu ada anak-anak di bawah umur 12 tahun. Ya artinya seharusnya ini jadi momentum yang baik sebenarnya untuk Perbasi lah ya, dalam rangka merespon dari anak-anak ini yang semakin banyaknya klub. Ya mudah-mudahan lah, kami masih bekerja keras terus untuk berkoordinasi dengan tidak hanya pemerintah, tapi juga kan di Bengkulu juga sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya terus kami menawarkan ke mereka agar bisa membackup kegiatan-kegiatan basket di Bengkulu ini tidak harus melalui Perbasi sebenarnya, malah kami mendorong mungkin dari usaha-usaha lain ya, perusahaan-perusahaan besar lain yang ada di Bengkulu ini untuk bisa mengadakan kegiatan basket gitu, lomba basket, turnamen seperti itu. Biar memang anak-anak ini yang semakin banyak klub ini jadi ada tempat wadah kan untuk melampiaskan hasrat mereka bermain basket. Jadi ya seperti itulah kondisi sekarang, Mbak Nas.
1: Baik, tadi kan Bang Emil bilang kalau misalnya peminatnya sudah mulai menurun ya, padahal klub-klubnya sudah mulai banyak gitu ya.
2: Animonya sudah yang mulai menurun, sedangkan gitu ya, anak-anaknya makin banyak kalau saya lihat ya yang berminat.
1: Iya, iya. Ini disebabkan karena apa nih Bang Emil? Apakah sekarang sudah mulai banyak olahraga-olahraga yang diminati anak muda ya, seperti padel ya kan ya, dan masih banyak lagi, itu karena apa biasanya faktornya?
2: Bisa jadi sih kalau saya lihat ya. Jujur saja, basket ini kan salah satu olahraga yang memang agak ribet ya kalau orang bilang ya. Satu, dia misalnya outfitnya, sepatunya nggak bisa sembarangan sepatu. Sekarang sepatu mungkin mahal pikir anak-anak ini. Kemudian bolanya sekarang, kalau dulu zaman saya masih kecil sampai saya SMP itu bola karet pun cukup. Kalau zaman sekarang saya lihat, nggak tahu nih, tanya sama Coach Laka nih. Mungkin sekarang anak-anak kalau bolanya nggak bola yang bagus gitu loh, nggak semangat latihannya. Sedangkan bola bagus sekarang mahal. Lapangan juga sebenarnya kita kan lapangan makin banyak. Cuma ya itu tadi, mungkin karena dianggap olahraganya yang agak ribet, agak rumit, dan agak mahal. Ya, ini sebenarnya kisah lama ya. Cuman ya itu juga salah satu jadi alasan. Kemudian ditambah lagi, banyak olahraga-olahraga baru yang mungkin lebih simple, lebih baru kan. Anak-anak Gen Z sekarang kan apa yang up to date di tempat lain,
1: ikuti.
2: Padel lah, sekarang mini soccer ya.
1: Bener.
2: Wah, itu ya nggak bisa kita pungkiri, memang itu lebih simpel. Memang olahraganya mungkin sama mahalnya, tapi kan lebih simpel. Nggak perlu harus punya dasar dulu, harus latihan dulu.
1: Iya.
2: Udah main tendang-tendang aja, main pukul-pukulnya cukup. Ya itu sih memang.
1: Baik, kalau dari Bang Laka, apakah setuju dengan yang disampaikan Bang Emil begitu ya?
3: Ya setuju banget. Kalau kita lihat kalau sekarang tuh anak-anak sekarang tuh udah mulai banyak banget latihan, karena olahraga basket tuh olahraga permainan, tapi nggak semua orang bisa main.
2: Oh.
3: Ya bang, harus ada basicnya dulu.

0: terbiasa kita orang tua sekarang udah mulai provide anak-anaknya, jadi kayak lumayan mungkin banyak juga sih keluarin budget kalau buat satu anak tuh.
1: Bener. Aku aja dulu waktu SMA kayaknya ya pernah ikut basket, tapi kayaknya nggak sepro sekarang lagi. Sulit gitu ya, sulit. Tekniknya sulit, gitu. Betul. Belum lagi sepatunya harus spesifik gitu ya, beda ya, olahraga beda sepatu.
0: Indoor dan outdoor beda.
1: Bener. Tapi kalau dari background Bang Laka sendiri, ini sudah berapa lama menekuni bola basket ya?
0: Oke, aku menekunin bola basket tuh dari kelas 3 SMA. Sekarang aku umurnya 29 tahun. Dan bersyukur banget dari bantuan Bang Emil dan senior lainnya, aku tuh kelas 3 SMA dapat beasiswa ke Jakarta. Beasiswa ke Jakarta, dari Jakarta itu aku tuh mulai meningkat tuh prestasi basketnya. Dan terakhir aku sempat main di Liga Pro, namanya Indonesia Basketball League, kurang lebih 3-4 tahun. Dan setelah itu aku berhenti, dapat kesempatan buat kerja di Bank Mandiri dari basket juga kak. Dari basket juga, alhamdulillah. Di kerjaan kantor tuh biasanya ada namanya Liga Jasa Keuangan. Alhamdulillah aku di Bank Mandiri bisa bawa timnya juara juga terakhir. Dan di basket itu juga alhamdulillah kalau kita tuh anak-anak basket banknya sekarang ada beasiswa ya bang?
2: Ya.
0: Beasiswa, penting banget. Kalau basket itu kita dapat beasiswa. Kayak aku terakhir beasiswanya sampai S2. Jadi aku sekarang udah magister manajemen dari bantuan basket juga. Jadi selain kita jago olahraga, kita harus juga bagus dalam bidang akademik kayak gitu. Jadi harus seimbang sih balance. Jadi insya Allah kedepannya mau gimana pun enak ya bang biasanya. Gitu.
1: Dari hobi awalnya, Bang Laka.
0: Dari hobi dan dari dorongan orang tua juga.
2: Kalau Laka ini agak unik mbak. Nah.
1: Kenapa itu?
2: Ini sebenarnya atlet renang aslinya.
1: Iya. Dia juga cerita tadi ya.
2: Iya, cuma karena memang posturnya tinggi, bapaknya juga memang adalah pelatih di Bengkulu yang memang sampai sekarang pun saya lihat masih berkontribusi. Ya sayang, di Bengkulu ini kan kita yang badan-badannya besar ini kan jarang. Makanya tiba-tiba begitu Laka masuk ke basket, ya kita support lah. Dan alhamdulillah dia direspon sama liga profesional ya. Tapi tetap unik, gak semua orang bisa baru kelas 3 SMA main basket kan.
1: Bener.
2: Nah, biasanya kita tuh pasti kalau minimal pasti SMP ya.
0: SMP ya, bener.
2: Ya gitu. Tapi paling tidak ini bisa menjadi motivasi lah. Ini kan kita lagi kumpulkan, gak cuma Laka, ada beberapa anak Bengkulu seperti Yogi dari Curup, Firman, itu yang memang dari Bengkulu, dibentuknya di Bengkulu, tapi akhirnya bisa survive dan jadi pemain profesional. Artinya kan bisa. Nah ini yang sedang kita lagi coba kumpulkan buat memotivasi anak-anak di Bengkulu nih. Ada nih contohnya nih. Enggak yang, kecuali kalau misalnya kayak Laka mungkin memang tinggalnya di Jawa kan. Ini kan enggak, tinggalnya di Bengkulu loh. Sampai dia jadi baru dibawa ke Jawa gitu loh.
1: Terus bagaimana dari Bang Emil sendiri melihat potensi ini ya, yang awalnya dari hobi gitu, ternyata ada bibit seorang atlet nih anak ini ya begitu.
2: Ya justru malah kita support. Itu contoh yang seperti saya ceritain, seperti Yogi dari Curup.
1: Iya.
2: Itu Yogi pertama kali kan kita kenalnya dia dari Liga SMA. Terus akhirnya kita coba, kita lihat potensinya bagus, kita berangkatkan Perbasi sendiri itu murni dengan biaya sendiri dari usaha kami sendiri, itu memberangkatkan anak-anak ini di Kejurnas. Waktu itu Kejurnas itu hanya 10 provinsi saya tidak salah, dan Bengkulu itu peringkat kelima. Ya memang kita enggak, yang berat itu mengalahkan Jawa ya. Tapi ya dari sana ternyata responnya, bahkan dari daerah-daerah di Jawa itu malah ngerespon ke kita, Pak ini ada pemain dari Bengkulu bagus nih katanya, boleh nggak kita kontrak, boleh nggak kita tarik. Ya saya bilang jangan dulu lah, saya bilang tahan dulu, kita lihat dulu, sayang Pak. Nah, kita coba bina di sini. Ya, kemarin Yogi alhamdulillah sempat ya kayak mewakili Indonesia masuk jadi timnas untuk 3x3. Udah berapa kali dia tanding mewakili Indonesia, timnas muda ya. Nah sekarang juga udah mengikutin seniornya Silaka masuk di liga profesional juga. Nah itu kita support selama Yogi itu pembinaannya, dari Perbasi sendiri tetap support dia loh. Nah ini ya jujur memang kalau di posisi kita di Bengkulu untuk mensupport full itu belum berat gitu loh. Kita butuh perhatian pemerintah, cuma kan kita juga gak bisa maksain kondisi seperti sekarang ya. Mungkin itu sih Bang.
1: Benar-benar. Bang Laka ada yang mau ditambahin? Karena kan ini dari olahraga hobi gitu ya, ya. Ternyata jadi seorang atlet dan malah dapat beasiswa gitu kan. Siapa tahu memotivasi anak-anak muda begitu.
0: Kalau aku tuh sekarang tuh lagi ngelatih beberapa sekolah sih, SMA 5, Karolus, pelatih akademi sendiri. Aku bilang ke mereka, rata-rata sih anak-anak sekarang masih impiannya kedinasan sih kak. Lagi di Bengkulu ya bang. Saya ngerasa gitu, masih kedinasan. Jadi aku bilang ke

0: mereka. Emang basket tuh nggak terlalu ngebantu. Tapi kalau misalkan punya keahlian basket, nanti kedepannya pakai. Kalau misal pun di kedinasan, misal mereka lulus kedinasan, nantinya di kedinasan tuh ada antar pertandingan antar kedinasan. Nantinya kalau dari basket mereka berprestasi, pasti mereka dilihat dong sama atasannya. Insya Allah sih bisa ngebantu ya, ngebantu mempercepat
1: sekarang
0: proses.
1: Sekarang bantu sekali itu.
0: Gitu ya, proses kenaikan pangkat misalnya seperti itu. Dan apalagi sekarang kalau di antara kampus, itu sampai kampus besar UGM pun sekarang udah ada beasiswa. Beasiswa dari basket. Jadi misalnya dari kita, anggaplah BUKT mahal, kita 50% dari beasiswa aja lumayan membantu banget kan, kayak gitu. Dan aku kemarin mungkin beberapa teman-teman juga yang senior-senior atau senior sekarang di Bengkulu, dari satu orang tuh udah bisa membantu ngebawa adik-adiknya gitu. Jadi kita alhamdulillah banget, kayak orang tuaku kebantu banget beasiswa 100%, jarang banget beasiswa 100% itu ngebantu banget buat aku lulus pendidikannya seperti itu. Terus jika aku nyaran banget sih emang mereka anak-anak sekarang tuh buat balancing akademiknya dan non-akademiknya.
2: Benar-benar.
0: Dan selain itu, waktu di zaman aku masih sebagai pemain, aku juga kadang dapat juga jajan namanya part-time. Kita kerja part-time juga. Jadi pelatih. Karena keahlian itu setelah kita keluar dari daerah, menurutku keahlian itu penting banget. Jadi aku dapat keahlian bisa ngelatih renang dan ngelatih basket, itu bisa jadi lahan cuan kita juga di sana gitu. Sekarang private per jamnya di sana lumayan banget kayak gitu sih.
2: Tapi emang kalau untuk dapat beasiswa itu harus juara terlebih dahulu gitu, ada sertifikatnya atau bagaimana sih biasanya itu prosesnya?
1: Ya, tentu pasti dong. Jadi kita bawa, kita kan ibaratnya itu kita showcase dulu. Anak-anak Bengkulu ini kan ya, ini tugas dari kami Perbasi kan. Kira-kira menurut kita tahun ini anak-anak Bengkulu ini bagus-bagus nih. Kita bawa ke Jakarta. Nanti ikut turnamen apa, kita kenalkan dengan Perbasi Pusat kan, dilihat. Nah, kalau memang anak-anak ini kita yakin bagus, biasanya pasti tembus itu. Gitu.
2: Kalau untuk bibit main di Bengkulu sendiri bagaimana sekarang? Apakah sudah membaik begitu ya, bagus-bagus bibitnya atau bagaimana?
0: Kalau dari sekarang alhamdulillah menurutku oke lah. Kalau misalnya kita, tapi mungkin kalau misalnya untuk dibawa ke Jakarta atau kita beasiswa itu mungkin masih satu atau dua orang, Kak. Kalau kita bawa tim itu sulit, bawa tim untuk satu tim, warga basket warga tim ya. Kondisi di Bengkulu tuh emang seperti itu, Kak. Jadi kadang kalau ada animo mau pertandingan aja, mereka baru tuh semangat latihan. Padahal ada proses untuk membentuk itu. Makanya mungkin kita sedikit ketinggalan di Jawa ya, karena mereka emang prosesnya itu memang panjang banget sih, Kak. Apalagi saat ini tuh mungkin yang bisa kita lihat itu prospek kita mungkin insya Allah timnas junior. Kita doain aja, nanti ada satu orang tuh yang menurut kita udah oke banget. Dia tuh bukan hanya, nanti mungkin besok, nanti sore dia datang sih. Nanti sore dia datang, salah satu anak di situ. Dia tuh semangat banget, disiplinnya tingkat tinggi banget. Terus dia latihan tuh bukan hanya di sekolah doang, latihan sekolah, SMP, dan sekarang ada persiapan ke Junda. Mungkin sehari udah tiap hari, seminggu udah tiap hari. Itu salah satu bentuk proses sih untuk jadi anak itu, jadi anak berprestasi gitu sih, Kak.
2: Benar-benar ada proses yang panjang begitu ya. Kalau dari Bang Emil sendiri mungkin sejauh ini ya tantangannya di lapangan, apa sih yang membuat atlet muda itu sulit berkembang gitu ya, apalagi menekuni olahraga tertentu?
1: Jujur saja kalau saya, yang pertama mungkin kita harus mengakui kualitas SDM dari pelatihnya itu memang harus terus kita tingkatkan ya, dan itu memang menjadi PR organisasi yang saya pimpin gitu. Contoh seperti Coach Laka, meskipun Coach Laka ini dari mantan pemain profesional, tapi kan tetap yang namanya skill itu kan harus terus diasah ya, Mbak. Nah ini jadi memang kalau dari kami Perbasi mengakui level kepelatihan yang ada di Bengkulu ini secara kemampuannya pun harus terus kami tingkatkan, itu yang utama. Jadi kalau pelatih-pelatihnya levelnya juga sudah bagus, ya mudah-mudahan dia dalam teknik dia melatih menghasilkan anak-anak yang bagus. Yang kedua tentu saja turnamen, Mbak. Turnamen ini memang, makanya ini sekarang saya sendiri tidak terlalu keras dan ketat ya dalam regulasi dalam sebuah turnamen. Jadi kalaupun memang ada pihak-pihak yang mau melaksanakan kegiatan basket di Bengkulu, itu ya saya support aja. Kalau di daerah lain itu kan ada persyaratan-persyaratan, misalnya mau melakukan turnamen levelnya begini, syaratnya apa, nanti harus ada termasuk uang juga lah dan sebagainya. Kalau di kita nggak ada, di Bengkulu murni, kalau bisa kita backup, kita backup. Yang penting mereka orang-orang ini mau bantulah basket di Bengkulu ini untuk ada turnamen, karena memang wajib ada turnamen yang seperti dibilang Coach Laka tadi, anak-anak ini mau latihan kalau ada turnamen kan Pak. Nah kalau bisa dibanyakin aja turnamennya biar mereka latihan
2: ya, semangat terus, ya kan?
1: Nah, cuma ya memang kondisi sekarang memang kita nggak bisa maksa, memang tidak banyak, tapi tetap dari Perbasi sendiri baik kota kabupaten lain pun tetap berusaha mengadakan minimal 1-2 kali turnamen yang levelnya juga bagus. Nah, jadi ya seperti itulah kondisi sekarang, Mbak.
2: Kalau untuk fasilitas mungkin dari segi lapangannya mungkin yang sesuai dengan standar ini ya, tanding gitu ya, pertandingan.
1: Lapangan kalau saya bilang juga sebenarnya di Bengkulu udah lumayan ada lah, banyak loh. Bahkan dari universitas-universitas contohnya seperti di UNIP itu udah, UNIP itu malah mungkin udah standar nasional ya ukuran lapangannya gitu loh. Nah kemudian juga dari swasta sendiri pun udah mulai banyak, beberapa senior-senior basket pun bahkan ada yang memang bikin lapangan basket. Jadi menurut saya sebenarnya nggak ada alasan lagi, bahkan banyak. Itu indoor ya, nggak cuman outdoor. Outdoor pun sekarang udah banyak, pemerintah juga udah ada bikin beberapa kan di Nusa Indah, di Simpang Kandis udah ada yang memang lapangan umum gitu loh. Belum di SC, meskipun memang perlu perbaikan luar biasa itu, kita harap sih dengan melihat ini pemerintah provinsi mohon SC itu kan standar lapangan basketnya meskipun outdoor ya, tapi paling tidak dibagusin karena memang anak-anak banyak yang mau main di SC.
2: Apalagi rame terus itu ya.
1: Betul. Kalau dulu kan SC itu penuh loh, itu kan ada 3 lapangan. Bener. Waktu baru-baru itu ramenya minta ampun. Tapi kebelakangan udah nggak ada karena memang udah rusak kan lapangannya.
2: Benar.
1: Terakhir ya GOR. GOR itu kan ya GOR basket. Ya kita harapkan memang satu-satunya GOR milik pemerintah, paling tidak standar basketnya itu ya standar nasional gitu. Itu yang kita harapkan.
2: Jadi bisa merasakan atmosfernya ya, begitu ya, sudah menguasai arena begitu. Betul, kan sesuai dengan standarnya. Betul. Tapi kalau jumlah klub di Bengkulu sendiri sebanyak apa sekarang, Bang?
1: Oh, udah banyak, Mbak.
2: Banyak banget ya?
1: Banyak, udah puluhan mungkin saya bilang. Di kota aja mungkin udah lebih dari 15 ya. Di kota sendiri. Kemudian kalau di kabupaten-kabupaten hampir semua kabupaten punya klub. Yang paling sedikit mungkin kayak di Kaur, di Muko-Muko, tapi aktif, cuma memang nggak banyak, mungkin sekitar 2 klub lah mungkin di Kaur itu. Tapi artinya setiap kabupaten itu sudah ada klubnya gitu.
2: Baik, kita ke pertanyaan dulu di YouTube channel dari Puput Puspita. Di Bengkulu ini ada tempat training basket nggak atau lesnya gitu? Boleh, Bang Laka mungkin?
1: Oke, langsung promosi nih.
0: Jadi buat teman-teman mungkin adik-adik atau orang tua yang ingin menitipkan anaknya, bukan hanya melakukan kegiatan yang di rumah aja main HP. Menurutku salah satu visi saya itu di Golden Star itu menginginkan anak-anak itu tidak hanya memainkan gadget aja, harus ada kegiatan positif yaitu seperti olahraga. Karena kalau menurut saya anak-anak sekarang udah banyak main gadget, itu motoriknya nanti lambat gitu. Jadi ada beberapa anak yang latihan mungkin udah lama jam main HP terus baru mulai, tapi nggak apa, nggak ada kata telat latihan. Jadi kita Golden Star Academy itu latihan Sabtu dan Minggu, Sabtu jam 8 sampai 10 dan hari Minggu jam 10 sampai 12 di lapangan MZ Arena. Kalau nggak tahu MZ Arena di mana, nanti di mungkin Tirta Amerta atau Bum Tirta Amerta pasti tahu, di seberangnya kayak gitu.
2: Itu untuk semua usia?
0: Untuk semua usia, semua sampai usia. Dari kelompok umur enggak, aku terima minimal kelas 4 SD.
2: Oh iya, iya ya,
0: soalnya aku sendiri langsung, kalau misalnya kelas 4 SD ke bawah itu agak harus lebih caring. Minimal tuh satu pelatih itu satu anak. Buat ngelatih anak 4 SD ke bawah, karena mereka mungkin masih pikirnya masih main, belum bisa dengerin instruksi kayak gitu. Kalau 4 SD ke atas itu kita udah ada timnya buat ngelatih anak-anak itu seperti itu.
2: Tapi kalau pelatih di Golden Star sendiri itu sudah berapa banyak,
0: Bang? Kita alhamdulillah udah, termasuk aku sendiri, udah 3.
2: Oh, udah 3 ya.
0: Jadi setiap anak tuh udah aku perkategoriin, udah pasti ada pelatihnya. Kayak sekarang kategori pemula udah ada pelatihnya, kategori SMP atau cewek udah ada pelatihnya. Untuk kategori senior udah ada pelatihnya. Jadi nggak kepecah gitu, jangan aku sendiri di lapangan nanti ngati semuanya itu. Jadi nggak fokus sih.
2: Sekarang anggotanya udah berapa banyak?
0: Alhamdulillah sekarang mungkin udah sampai 50 orang sih, Kak.
2: Oh, banyak ya.
0: Jadi aku kalau misalnya udah ngati hari Minggu tuh udah ngati sampai 4 sesi.
2: Satu sesi berapa lama?
0: 2 jam.
2: Gitu. Idealnya gitu ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Rian Hikmat. Menurut abang, tinggi itu besar nggak dampaknya ke bermain basket? Ya, kata orang kan kalau misalnya proporsi tubuh kalian tinggi gitu ya, itu mumpuni ya gitu ya, bagus untuk pemain basket gitu. Mungkin dari Bang Emil dulu nih.
1: Kalau ditanya sama saya, kalau ngomongin skill, itu tidak mempengaruhi. Justru malah banyak pemain yang skillnya tinggi itu malah postur tubuhnya tidak tinggi. Malah skillnya malah lebih lengkap, lebih jago, kadang lebih cepat, lebih lah. Tetapi tetap ring basket itu di atas bukan di bawah. Nah, jadi kalau saya bilang, kalau boleh dibilang ya 40% skill, 60% itu kalau saya ya itu di postur. Kenapa? Ya kita lihat aja contohnya Indonesia itu kenapa tidak pernah bisa lolos masuk ke kejuaraan dunia? Padahal kalau dilihat ya skill kita mungkin nggak kalah sama daerah lain kan. Cuman yang daerah lain itu paling pendeknya aja sama yang paling tinggi. Mungkin se-coach laka mungkin paling kecil-kecilnya.
2: Iya, tinggi-tinggi banget ya.
1: Betul. Dan itu udah selesai itu kalau udah seperti itu. Saya sendiri pun punya pengalaman main. Saya pernah main di luar negeri. Itu sampai ke final, itu saya ingat tuh, memang tim saya tim gado-gado kan, ada Amerika, ada Serbia. Tapi begitu di final, kita ketemu sama tim Australia waktu itu. Semua tingginya rata-rata 190.
2: Wow.
1: Selesai kita. Padahal mereka mungkin kalau skill ya, kalau saya lihat mungkin enggak juga ya, kalau fisik oke. Tapi ya sudah selesai, di blok-blok aja sama mereka, rebound, mereka itulah yang dapat bolanya, sama-sama mereka. Nah jadi sekali lagi, tapi ini tidak mengecilkan untuk teman-teman yang posturnya kecil. Kenapa juga banyak? Ini kan tidak mutlak ya. Banyak juga contoh pemain kecil yang justru malah dia bisa survive di liga-liga besar. Jepang ada Yuki Kawamura, tingginya cuma sesaya mungkin 170. Tapi dia bisa survive bahkan masuk NBA. Ya itu tadi, memang ada faktor-faktor X mungkin ya yang memang. Nah, jadi artinya apalagi di Indonesia gitu, banyak pemain-pemain kecil yang justru malah jago. Prastawa contohnya kan. Terus siapa lagi? Ah, Yuda Saputra sekarang playmaker terbaik timnas mungkin. Nah, itu kecil juga itu, tapi bisa gitu lah. Kalau level-level seperti liga-liga profesional pun mungkin Laka juga tahu, banyak juga mungkin pemain-pemain kecil.
2: Benar-benar.
1: Tapi kalau tanya ke saya, tinggi itu besar pengaruhnya. Nah, sekarang tinggal Coach Laka seperti apa?
2: Karena kan ada juga ya anak-anak sekolah yang nggak mau gitu kan ikut ekstrakurikuler basket gitu ya, karena kurang tinggi gitu misalnya ya. Kalau dari Bang Laka gimana nih, Bang Laka?
0: Benar sih. Tapi kadang ada beberapa juga yang tinggi itu yang saya bilang tadi motoriknya lemah. Makanya. Tapi untuk kalau misal kita masuk tinggi basket tuh kayak udah lo tuh udah di level duluan di atas. Untuk anak-anak yang lebih kecil, menurut saya pribadi, itu mereka emang harus kerja lebih keras untuk ngejar itu. Saya ada contoh sedikit teman saya, mungkin namanya Sefli Rondonu, sekarang kemarin juara IBL.
1: Juara IBL.
0: Jadi dia itu orang kecil tapi punya speciality. Specialitynya itu ya kerja kerasnya dia. Dia mungkin, misal kita latihan tim cuma sehari dua kali. Dia itu latihan sendiri udah nambah lagi dua lagi bang, biasanya. Nambah dua lagi. Jadi mungkin emang yang lebih kecil tuh, ada orang bilang, kerja keras tuh ngalahin bakat. Nah itu benar-benar terbukti sih. Jadi orang-orang mungkin jangan kecil hati yang kecil, tapi kalian kalau misalkan emang mau lebih bagus ya harus emang lebih kerja lebih keras aja gitu. Karena orang lebih tinggi udah start awal lebih bakatnya udah ada.
1: Tapi tenang kok, sebenarnya dalam basket itu udah ada trik-triknya juga ya, untuk yang kecil itu biar bisa. Advance-nya di mana ya? Misalnya dia speed-nya harus lebih kencang. Karena yang badan besar nggak mungkin bisa nyamain level speed yang kecil. Iya, shooting-nya harus lebih jago. Nah, kalau memang itu mereka bisa achieve, tinggi badan nggak jadi masalah sebenarnya.
2: Benar. Tapi kalau dari Perbasi sendiri, pembinaan di sekolah-sekolah ada tidak, Bang?
1: Kalau saya kan Perbasi provinsi ya, Perbasi provinsi ini lebih bentuknya ke merespon apa yang sudah dibina di level klub-klub. Kemudian kan ada juga Perbasi kota dan kabupaten. Nah, kalau sudah mewakili daerahnya masing-masing, baru nanti kami provinsi yang membackup, membina anak-anak ini tadi untuk ikut kompetisi di level yang mewakili provinsi.
2: Bener.
1: Tapi tetap Perbasi secara umum itu membackup klub-klub itu. Kalau memang ada klubnya minta di backup ya, pasti kita backup.
2: Benar. Gitu sih. Kalau sejauh ini prestasi dari Perbasi sendiri mungkin bisa diceritakan nih Bang, apa saja ya? Banyak nih.
1: Ya jujur mungkin kalau prestasi levelnya di nasional mungkin tidak belum ya, karena memang ini kan olahraga bergu ya. Bengkulu ini memang kita PR-nya di olahraga bergu itu tadi. Cuma kalau untuk di level nasional, mungkin itu tadi yang saya bilang, kami pernah memberangkatkan tim-tim ini untuk ikut ke Jurnas. Kemarin paling tidak kita masuk 10 besar. Kemudian juga 3x3 kemarin juga kita masuk semifinal kali ya. Masuk semifinal atau perempat final, saya nggak salah. Itu sekali lagi, kalau level olahraga permainan ini, kita bisa survive, bisa ngalahin tim Jawa aja, itu menurut kami sudah prestasi.
2: Udah keren banget ya.
1: Iya. Nah ini alhamdulillah kemarin kita luar biasa, rombongan Yogi dan teman-teman itu bisa cukup ditakuti lah dengan teman-teman di Jawa gitu loh. Nah kalau secara pribadi, mungkin individu-individu yang mungkin seperti Coach Laka ini udah ada beberapa, tidak hanya Coach Laka yang memang akhirnya ditarik. Terakhir Bengkulu, ya ini saya tidak mengambil kredit, memang Perbasi belum memberikan dampak apa-apa, tapi terakhir anak Bengkulu dari Bengkulu Selatan itu menjadi pemain terbaik di Liga Mahasiswa seluruh Indonesia. Perbanas ya, Perbanas juara, dan pemain terbaiknya itu dari Bengkulu, dari Bengkulu Selatan.
0: Dapat waktu SMA dia dapat prestasi ke Amerika.
1: Dia juga mewakili Indonesia untuk anak SMA ya, DBL namanya, itu ke Amerika. Ya artinya dari segi sumber daya sebenarnya kita ada gitu, tinggal pembinaannya aja.
2: Iya, skillnya harus terus dilatih gitu ya.
1: Betul.
2: Bukan cuma ketika ada turnamen doang gitu ya, tapi dari kecil pun harus dipupuk gitu ya.
1: Iya dong, kalau bisa tiap hari sih, nggak harus nunggu ada turnamen.
2: Benar, iya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari via WhatsApp dari nomor ujungnya 7720. Ada kesulitan tidak Bang dalam memilih pemain untuk disatukan dalam satu klub katanya?
0: Mungkin kalau satu klub sih, kalau klub mah kita pasti terima semua sih. Sekarang tuh kita lagi persiapan ke Jurda. Kebetulan kita, aku asisten coachnya di tim ke Jurda. Jadi kalau tim ke Jurda tuh, kita kalau memilih pemain ya sesuai kebutuhan pelatih biasanya. Kita lihat kebutuhan kita apa sih. Kan di basket tuh ada 5 posisi. Posisi 1, point guard. Posisi 2, shooter. Terus posisi 3 itu small forward. Terus keempat tuh power forward, dan satu lagi center. Intinya dari 5 kondisi itu kita butuhkannya, apa yang kita butuhkan. Biasanya kayak gitu. Tapi sebelum itu biasanya pelatih-pelatih itu udah ngeliat waktu mereka bertanding sebelum event itu, bukan hanya dia seleksi. Jadi kita biasanya pelatih yang udah ditunjuk tuh udah ngeliat tuh prosesnya kayak gitu. Prosesnya selama ini yang mereka udah lalui sih. Jadi sulit gak sulit? Kalau misalnya di Bengkulu kayaknya gak terlalu sulit. Biasanya yang dominan itu gak terlalu banyak sih kan.
2: Jadi tidak terlalu sulit yang untuk
1: milihnya. Mungkin saya nambahkan sedikit.
2: Boleh Bang Emil.
1: Intinya kalau membentuk suatu tim itu tidak, kita melihat tidak hanya berdasarkan skill ya. Karena memang banyak mungkin pemain-pemain itu yang dia tuh jago, tapi yang paling utama itu attitude, Mbak.
2: Benar.
1: Jadi kalau dia jago tapi dia sombong, nggak mau dengerin pelatih, dan itu kejadian banyak sekali itu. Nah itu bagi pelatih saya yakin nggak akan mau dia jago kayak gimana, ya mungkin kita akan tekan dulu ya, bentuk dulu. Tapi kalau memang nggak, kalau saya lihat nggak akan dipakai yang seperti itu. Jadi ini juga buat mungkin adek-adek yang mau ikut basket pun, salah satu poin penting dalam olahraga itu adalah attitude. Bagaimana cara kita nge-treat temen, nge-treat pelatih, menghormati senior, menghargai yang lebih muda. Jadi kalau misalnya kita udah yakin kita jago, terus mau semau-mau kita, itu gak akan survive dalam olahraga. Itu yang paling penting.
2: Karena kan ini kan tim ya bentuknya.
1: Apalagi di olahraga
2: sama gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Dia jago-jago-jago, tapi temennya gak ada yang nyaman sama dia. Yang pusing pelatih pasti. Jadi kan balik lagi, sekali lagi ada hal lah di atas skill, kemampuan itu yang memang perlu. Mungkin ini anak-anak muda ya, adik-adik sekalian, pahami. Oh, attitude. Tunjukin dengan pelatih attitude itu baik. Banyak yang dari Bengkulu di sini nggak kurang bersinar. Begitu dia ke Jawa bersinar, setelah ditanya sama coachnya, attitude-nya luar biasa bagus. Jadi disayang sama pelatihnya, pasti seperti itu.
2: Nah, ini baik, berarti bukan cuma soal skill tapi dibarengi juga dengan etika.
1: Harus,
2: gitu ya,
1: itu
2: juga berlaku. Baik, kita break sejenak ya sebelum saya bacakan lagi pertanyaan di via YouTube channel yang sudah banyak. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
10: kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1, masih dengan tema yang sama, olahraga prestasi dan kesehatan anak muda di Bengkulu. Dan kita akan bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk di YouTube channel RRI Bengkulu dari Randi. Bagaimana cara memastikan anak-anak berbakat dari daerah atau keluarga kurang mampu tetap punya kesempatan untuk menjadi atlet berprestasi, Bang? Katanya. Boleh? Mungkin dari Bang Emil ya? Bang Emil.
11: Iya. Sebenarnya sekali lagi saya bilang, ini kan lebih ke stereotype ya, bahwa basket itu olahraga mahal. Karena jujur saja, banyak sekali justru anak-anak itu yang kemampuan basketnya tinggi dan posturnya tinggi itu dari anak-anak yang sebenarnya keluarganya juga biasa saja gitu loh, bahkan kurang mampu gitu loh. Nah di sini senior basket ini banyak loh Mbak Agnes di Bengkulu ini. Kalaupun memang mereka datang tapi memang mereka memiliki bakat ya, kan kita bisa lihat nih. Jadi mereka ikut-ikut itu kan tidak harus memang harus langsung punya sepatu bagus dulu gitu loh. Dia ikut saja dulu, masuk dulu klub, misalnya contoh masuk ke klubnya Coach Laka misalnya, dengan kondisi yang seadanya. Kan bisa kelihatan nanti sama coachnya, ini anak bagus nih. Nah biasanya kalau kita udah lihat nih orang punya bakat, sponsor itu banyak Bang. Saya aja membiayain anak-anak muda itu udah berapa banyak. Yang lain-lain pun banyak, kita banyak lah senior basket juga di Bengkulu ini yang memang kalau memang bagus itu pasti di backup gitu loh. Nah beberapa sekolah juga bahkan kan guru-gurunya, wakil kepala sekolahnya bahkan itu kan ternyata memang juga penggiat basket gitu loh. Nah itu dia kalau lihat kalau ada anak sekolahnya di masuk sekolah dia misalnya ini berbakat tapi dari keluarga kurang mampu, pasti kita backup Mbak. Jadi tidak ada alasan juga sebenarnya kalau misalnya memang dia berbakat ya, takutnya nanti karena kami kurang mampu, ini kan olahraga mahal, enggak ada, Mbak. Enggak ada. Komunitas basket itu jujur saya bilang kita itu luar biasa. Maksudnya tuh tenggang rasanya luar biasa, saling supportnya luar biasa. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk yang siapapun itu anak-anak muda, apalagi merasa punya postur yang bagus ya, artinya tinggi, ngerasa passion, kayaknya aku pengen banget nih main basket. Cari klub basketnya, temuin pengurusnya, sampaikan masalahnya, latihan. Kalau memang menurut pengurus atau coachnya bagus, tinggal lapor ke perbasinya. Saya jamin pasti akan kita bantu. Gitu.
1: Itu. Sih, semoga ini juga menghilangkan kekhawatiran orang tua begitu ya, yang memang ketika harus ikut perlombaan gitu kan, basket harus dengan biaya yang mahal pribadi begitu ya. Tidak usah khawatir begitu. Oke, ini pertanyaan lagi ya. Kalau kalah tanding itu kan rasanya sakit nih Bang katanya. Gimana cara membangkitkan semangat itu lagi? Karena kan harus ada mental yang kuat juga kan ya untuk lomba gitu kan, apalagi berkompetisi dengan bertemu dengan negara-negara lain begitu ya, bertemu dengan klub-klub lain. Boleh mungkin dari Bang Laka tipsnya ada nggak?
3: Kalau aku tuh ada orang pernah bilang pelatih itu semuanya, support system lah, dokter lah, apapun itu, jadi motivator lah gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya anak yang melakukan atau di saat bertanding kalah, itu mereka harus dibantu motivasi sama latihan terlebih dahulu. Kadang beberapa anak-anak itu belum bisa mengendalikan emosinya. Jadi itu peran penting dari pelatih. Benar kata Bang Emil tadi, pelatih-pelatih itu kita harus upgrade misalnya, atau udah kita mulai kasih tahu bagaimana sih cara kita menghandle anak-anak kalau emosinya sedang terguncang sesuatu. Biasanya sih udah mulai belajar tersendiri sih pelatih. Apalagi setiap anak itu kan emosinya beda gitu. Tapi kadang saya pun sebagai pelatih, saya juga baru-baru ini kan kayak anak-anak masih baru tapi udah ikut tanding ya. Kita mau ekspektasinya apa sih gitu? Ya udah, kalau yang penting ekspektasinya mereka punya pengalaman. Di saat mereka kalah, apa kita omong ke mereka? Gimana rasanya kalah? Sedih coach gitu. Oh sedih ya. Oke, besok kita latihan lebih keras lagi ya, supaya prestasi kita lebih meningkat.
1: Iya.
3: Itu aja motivasinya. Kalau kalian mau prestasi, latihan lebih keras lagi dari yang lain kayak gitu. Oke coach, siap. Gitu.
1: Tapi gimana cara merubah mungkin mindset anak-anak muda ya, untuk misalnya ada yang ingin ikut klub perkara karena ingin jadi atlet besar saja begitu. Padahal sebenarnya kan poin plus dari olahraga itu kan juga soal kebugaran begitu ya, Bang Laka mungkin ada.
3: Aku tuh selalu bilang setiap orang masuk klub aku tanyain, kamu targetnya apa sih kayak gitu?
1: Iya.
3: Atau apa yang pengen kamu capai? Mungkin rata-rata anak sekarang tuh mimpi nggak tinggi-tinggi sih, minimal masuk tim Popda, ke Jurprov gitu. Oke, kalau emang kamu mimpi itu, setiap kamu latihan kamu ingat itu, setiap kamu malas latihan kamu ingat itu, supaya nanti kamu makin motivasinya makin tinggi. Jadi untuk anak-anak yang menurut saya mungkin motivasinya kurang, kalian harus mulai ingat lagi apa sih target kalian. Tapi beberapa mungkin ada juga yang emang tujuannya buat fun-fun doang coach, buat
1: isi
3: waktu luang
1: gitu
3: aja,
1: ya,
3: bugaran itu gak apa-apa banget. Tapi kadang kalau udah di lapangan, saya bilang kalau kamu tujuan dari awal fun-fun doang, tapi di lapangan harus ikutin coachnya. Karena coachnya udah ada punya program. Jadi anak-anak yang awal ikut-ikut doang nanti termotivasi sendiri sih kak. Apalagi kalau misalnya kita namanya lingkungan ya, kalau di basket tuh lingkungannya, kalau anak-anak kalau di lingkungan udah support semua, udah semangat semua, pasti anak yang kemudian atau yang kurang semangat pasti ngikut semangat juga kok. Semangat, let's go, semangat ya. Jadi mereka jadi lebih semangat sih anak-anak kayak gitu.
1: Oke. Ada juga ya orang-orang yang bilang kalau misalnya ikut basket itu yang pendek jadi tinggi ya, karena sering lompat gitu ya. Terus yang bungkuk gitu kan jadi enggak lagi gitu. Yeah. Itu benar enggak sih?
3: Kalau misalnya dari pengalaman pribadi saya bukan dokter atau apa, tapi yang saya lihat sih ada beberapa sih kayak gitu. Mungkin rata-rata anak-anak sekarang itu kan masa pertumbuhan kita itu yang saya tahu itu sampai umur 22 tahun. Jadi ada yang saya lihat di SD itu badannya kecil, tapi waktu di SMA progres tingginya lumayan tinggi. Ya benar kata orang, kalau misal kita, kalau kita sebutan itu ngelawan gravitasi, biasanya itu membantu sih. Membantu buat mungkin walaupun enggak banyak, tapi ada sih beberapa anak-anak yang kebantu banget. Terus aku tuh yang paling penting tuh nutrisi juga penting sih kak. Jadi aku selalu bilang juga ke orang tua yang di grup, kalau misalnya kita tuh aku udah share link apa aja, mereka tuh minimal banget sebelum latihan mereka makan telur rebus. Itu telur rebus tuh gak mahal kok, maksudnya proteinnya juga tinggi. Jadi insya Allah anak-anak walaupun dalam keadaan capek, proteinnya atau amunisinya harus terjaga juga, harus balance juga. Jadi insya Allah sejauh ini sih program dari pelatih saya sendiri dan saya sendiri pun selain mereka bugar, mereka juga sehat dan mereka juga pertumbuhannya juga bagus.
1: Jadi selain soal fisik tapi juga makanan yang dikonsumsi gitu ya. Ini pertanyaan dari Ika, apa yang sering tidak diketahui masyarakat tentang perjuangan seorang atlet sebelum tampil membawa nama daerah katanya. Orang kan taunya wah atlet itu harus ini kan semangat gitu ya. Harus fit gitu kan. Gimana Bang Emil?
11: Mungkin kalau perjuangan seorang atlet yang mungkin tidak banyak orang tahu, biasanya kalau memang atlet itu dia betul-betul serius ya, yaitu latihan tiap hari, mengulangi hal-hal yang sama setiap hari, melawan semua struggle-nya. Contoh, kalau memang mau menjadi atlet, itu kan tidak harus tidak hanya kita tuh latihan. Latihan itu hal yang sama saja, diulang-ulang, terus berulang-ulang tiap hari.
1: Jangan sampai bosan berarti.
11: Jangan sampai bosan. Nah, terus kemudian dari segi makanan, dari segi dietnya itu juga dia harus perhatikan. Nah ini kan banyak orang nggak tahu, taunya orang kan yang atlet terus bisa makan semaunya terus udah kapan latihan. Nah ini kan nggak, kita coba aja sendiri di rumah nggak. Kalau kita coba di rumah kita nggak nahan, kita nahan lah makan tuh malam kita nggak makan. Kita usahakan banyak makan sayur. Seminggu aja saya tanya, pasti berat kan. Nah atlet wajib melakukan itu. Nah ini yang orang tidak tahu. Nah kemudian latihan itu juga. Ya kita belajar hal yang happy aja, kita nonton film berulang-ulang kan bosen ya.
1: Benar.
11: Nah, apalagi kita olahraga capek, terus ngulang-ngulangin, contoh misalnya mau latihan lay up nih. Tiap hari misalnya lay up kita tuh minimal 2000 kali gitu. Kanan 2000, kiri 2000. Nah itu kan enak kita, apalagi dalam hati persedangnya. Aku ini udah jago nih lay up nih. Ngapain lagi latihan? Nah gak boleh, dalam kalau mau menjadi atlet tidak ada istilah aku udah jago. Gak ada mbak. Itu terus rutinitas itu harus dilakukan berulang-ulang-ulang-ulang. Nah ini menjaga disiplin ini juga orang kan nggak tahu. Menjadi seorang atlet yang sukses harus menjaga disiplin. Nah ini saya bicara teori. Pada prakteknya tidak banyak yang mampu melakukan ini. Makanya atlet yang sukses kan nggak banyak. Contoh mungkin Coach Laka. Coach Laka memang dia bisa menjadi atlet renang, dia bisa survive di basket juga. Selain memang dia punya kelebihan bakat tadi saya bilang. Tapi coba tanya selama latihan renang dan basket pasti juga sama, mengulangi hal yang sama terus. Terus kan gak boleh makan asal-asalan. Sedangkan kalau ditanya pasti mau mbak. Anak cowok lagi masa perkembangan, olahraga terus tiap hari, tahu-tahu ada orang makan KFC lah, ada orang makan pizza lah. Dia kan gak bisa gitu.
1: Karena makanan kan juga jadi sumber energi nantinya gitu ya.
11: Betul. Nah,
1: jadi gak boleh sembarangan.
11: Kita di Perbasi kan kita fokus pada pembinaan anak. Artinya perkembangan anak selain skillnya juga pertumbuhannya kan juga harus kita pikirkan. Pelatih-pelatih di Bengkulu pun pasti melakukan hal yang sama. Itu tadi yang kita pikirkan juga kan ini anak kalau bisa selain dia skill basketnya bagus ya tumbuhnya juga benar gitu loh. Nah itu tumbuh yang
1: ke harus atas nggak ke samping.
11: Ke samping nanti kalau udah selesai baru ke samping.
1: Oke, pertanyaan dari Dimas Apriansa, sebagai pelatih atlet muda, apakah ada tanda-tanda yang biasanya membuat coach yakin bahwa seorang anak itu punya potensi menjadi seorang atlet nih ke depannya gitu? Dari kecil udah kelihatan gitu?
3: Oh, kalau dari kecil sih, kalau kelihatan sih, kalau misalnya kecil banget sih belum. Biasanya kalau kecil banget belum. Biasanya anak-anak itu, ada beberapa anak-anak itu namanya cepat nangkap gitu. Cepat nangkap itu salah satu mungkin bakat ya. Tapi kadang anak-anak yang cepat nangkap itu disiplinnya kurang. Terus mereka nggak mau berkorban. Jadi mungkin kalau misalnya yang aku tangkap, yang aku semangat tuh ngelatihnya anak-anak itu anak-anak yang nggak pernah ngeluh. Jadi ada beberapa anak-anak yang mungkin, aduh coach program ini lagi, aduh coach program ini lagi. Itu kalau aku tuh sendiri pribadi punya moto sendiri kayak waktu selama aku jadi atlet, just do it aja. Apapun pelatih sikat, apapun disuruh sikat. Mau sejauh ini kan pelatih mana ada yang mau jerumusan kita kan?
1: Benar.
3: Gak ada.
1: Meskipun sulit ya latihannya.
3: Meskipun sulit
1: ya.
3: Latihannya gak ada yang jerumusin kita. Semua latihan, semua program itu ada kok tujuannya gitu. Jadi mungkin menurut saya itu pribadi bakat itu bakal kalah sama kerja keras. Jadi kalau misalnya saya mau ngeliat gimana sih apa sih pemain yang menurut kita nanti oke, itu sulit sih ngeliatnya. Karena setahun ini dia yang bagus. Tahun depan kalau dia nggak disiplin, ya mungkin tahun depan udah nggak dia lagi. Sulit sih. Jadi yang penting konsistensi. Bener. Sama pengorbanan. Apalagi sekarang tuh sulit banget berkorban. Saya juga ngerasain waktu dulu, waktu masih muda pun, saya berkorban. Saya cuma libur tuh hari Minggu doang.
1: Wow.
3: Senin sampai Sabtu setiap sore saya latihan terus. Gila, latihan terus. Jadi baik sekolah tuh lihat teman-teman nongkrong di warung ya. Mungkin kakak-kakak semua yang nonton pun, aduh teman enak banget ya nongkrong ya. Saya
11: bisa.
3: Tuh nggak bisa. Terlambat langsung.
1: Apalagi pikirin, masa-masa itu kan sering banget ya sering
3: nongkrong gitu. Masa itu saya pulang langsung carinya pulang itu buat tidur siang lu entah. Karena jam 4 sore udah latihan. Latihan capek banget gak mungkin dengan tidur siang. Pasti benar pusing makannya. Makan tidur siang langsung. Dan tidur siang, baru sore latihan, malamnya belajar lagi biasanya. Besok pagi siap lagi sekolah. Setiap Senin sampai Sabtu. Zaman dulu Sabtu kan belum libur kan. Zaman saya itu Sabtu belum libur. Jadi Sabtu tuh masih sekolah. Kayak gitu terus diulangin terus. Waktu di Jakarta lebih berat lagi ternyata. Sehari saya 3 kali latihannya. Gila, 3 kali. Udah kayak minum obat aja sehari 3 kali. Sampai di bulan puasa pun tetap sehari 2 kali. Walaupun programnya dikurangin. Tapi itu kayak ngebantu kita juga sih buat disiplin, tetap puasa kayak gitu. Emang itu penting banget sih. Jadi walaupun anak-anak tuh kita kelihatan anak-anaknya bagus, saya sebagai pelatih selalu bilang, kalau kamu bagus sekarang jangan cepat happy. Karena kalau kamu udah happy sekarang ya siap-siap aja disusul sama teman-temannya kayak gitu sih kan.
1: Baik, baik. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, ini takut keburu nggak kebaca nih ya pertanyaan siap. Yang banyak ini. Ada Bang Rudy ya, izin bertanya apakah pihak-pihak terkait melakukan audisi nih dalam pencarian bakat pemain basket misalnya ya, dari tingkat SD misalnya SMP ke SMA begitu?
11: Oh iya dong Bang Emil. Jadi seperti saya bilang kan, tujuan dari Perbasi itu sendiri kan adalah mencari bibit-bibit atlet basket yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti saya di Provinsi Bengkulu. Nah tentu saja program yang kami jalankan dalam Perbasi adalah bagaimana bibit-bibit basket ini bisa terdeteksi sedini mungkin, kemudian bisa kita tampung dan kita bina sedini mungkin dan sebaik mungkin. Nah, makanya Perbasi sendiri pun kan dia ada level-levelnya. Selain Perbasi pusat, di provinsi ada Perbasi provinsi, kemudian ada Perbasi kabupaten kota. Nah dalam Perbasi kabupaten kota itu anggotanya sendiri adalah klub-klub basket yang ada di daerahnya masing-masing. Nah tentu saja ya pasti Perbasi udah tahu nih, misalnya contoh di klubnya Coach Laka, misalnya kita selalu komunikasi, Coach gimana nih, ada nggak yang bagus anak-anaknya. Nanti kan pasti coachnya melapor ke bagian SDM-nya dari Perbasi itu. Nanti kita kumpulkan bibit-bibitnya, kita bikinkan turnamen biasanya. Nah, dalam turnamen itu kelihatan kan, memang yang direkomendasikan sama pelatih-pelatih ini sesuai nggak gitu loh. Nah, kalau sesuai ya kita tampung. Nanti levelnya naik lagi dari antar kabupaten atau kota, naik lagi ke level antar di level provinsi. Nanti kita data lagi. Oh, ini ternyata memang anak-anak ini nih sesuai dengan ekspektasi. Nanti itu nggak menjamin ya, pasti tetap ada aja 1-2 nanti yang tidak terdeteksi. Nah kita tetap membuka peluang. Dari Perbasi sendiri tidak pernah menutup itu. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada coach dari mana gitu, tiba-tiba nyampaikan, Pak ini ada anak saya nih katanya nggak sempat ikut seleksi kemarin tapi bagus ya, kita bukakan wadahnya, kita seleksi lagi. Banyak faktor kan yang menentukan dia itu mewakili jadi atlet apa enggak, seperti yang kata Coach Laka bilang, enggak cuma skill, tapi attitude-nya, rasa hausnya, disiplinnya, itu semua kita lihat gitu.
3: Lagi bentar lagi mau porprov ya Bang?
11: Bentar, kan akhir tahun katanya akan ada porprov itu. Nah ini tentu saja kami harapkan dari teman-teman di Perbasi Kabupaten Kota segeralah melakukan seleksi pemain-pemain terbaik di daerahnya masing-masing, sehingga nanti kalau memang ya mohon maaf ya, ini saya belum tahu nih nanti porprov apakah akan ada kelanjutannya apa tidak, ini kan tergantung dari pemerintah ya. Tapi kalau seandainya memang ada kelanjutannya ya pasti kami dari provinsi berharap pemain-pemain terbaik lah nanti yang dikirim untuk ikut porprov itu. Seperti itu Mbak.
1: Ini kan sebentar lagi ke Jorda ya. Jadi persiapannya gimana Bang Emil?
11: Ke Jorda sekarang ini yang jadi pelaksana teknisnya adalah Perbasi Kota. Kemarin saya lihat peserta juga sudah mulai mendaftar ya. Coach Laka kan juga salah satu panitia. Itu juga ada kelompok umur dari yang KU berapa? Dari KU 6
3: mix.
11: Dari KU 6 artinya dari umur 6 tahun sampai itu sampai dengan KU 45. Sama umur yang 45 tahun. Nah, ini tadi tujuan kami bukan hanya ke Jorda ini mencari bibit ya untuk mewakili Bengkulu, tapi juga hype biar yang termasuk yang tua-tua tuh juga happy nih, ada nih turnamen nih, ayo ikut gitu loh.
1: Oke, dari Bang Laka persiapannya untuk ke Jorda?
3: Oke, kalau dari sisi pelatihan kita tim udah ngebuat tim. Kemarin kita udah mulai seleksi dan udah mulai training center 3 bulan yang lalu. Menurut kita udah siap sih. Jadi tinggal siap pertandingan lagi aja. mungkin sekambil promosi sedikit ya Bang ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum daftar, kita masih buka pendaftaran per hari ini dan kita mulai tanding tanggal 19 Agustus sampai 30 Agustus. Mungkin kakak-kakak semua juga nanti bakal nonton, mungkin partai puncaknya itu di tanggal 29 dan 30 Agustus di Gor Saulebar, kan gornya dekat tuh. Nanti tinggal nonton aja. Kita lihat hype-nya basket di Kota Bengkulu sih. Seprovinsi, sebenarnya itu seprovinsi.
11: Seprovinsi itu.
1: Benar-benar. Oke, terakhir Bang Emil, ada yang ingin sampaikan nih untuk calon-calon atau ya bibit-bibit atlet ya, atau mungkin anak-anak muda yang gemar olahraga bola basket, silahkan Bang Emil.
11: Iya, ingin saya sampaikan, saya atas nama Perbasi ingin mengajak adik-adik semua, berikut juga dengan para orang tua yang ada di Provinsi Bengkulu, ayo gabung. Di setiap kabupaten kota kita sudah memiliki klub basket masing-masing. Saya jamin kualitas pelatih pun itu sudah sangat mumpuni. Nah, kalau memang anak-anaknya di bawah umur, mohon maaf ya, 10 tahun, itu mungkin di atas 5 tahun, itu saya sarankan untuk ikut saja. Basket itu juga mindsetnya, kalau untuk usia dini, tidak hanya bukan mindsetnya itu untuk prestasi ya, tapi lebih ke happy-happy, mengenal bola basket, main, bergaul, bagaimana berinteraksi dengan teman, dan biar badannya sehat, nggak usah main di rumah, main-main handphone, dan sebagainya. Nah, kalau untuk adik-adik yang memang udah kelas 5, kelas 6 SD sampai dengan SMP, SMA, enggak usah ragu, gabung, masuk, lihat komunitas basket, kita lapangan basket sudah banyak. Kalau ada kesusahan, kalau memang serius mau dalam basket, komunikasikan dengan pihak sekolah tolong sampaikan dengan Perbasi daerahnya, nanti disampaikan dengan provinsi, kita backup, enggak usah ragu. Basket itu bukan olahraga yang rumit dan mahal. Dan juga tujuan dari basket kan gak cuma ikut turnamen, tapi yang jelas bikin anak-anak Bunda Bengkulu itu badannya jadi sehat semua. Benar. Mungkin itu saja.
1: Bang Lakah, boleh Bang Lakah?
3: Kalau aku bilangnya, anak-anak Bunda sekarang jauhin lah ya kegiatan-kegiatan negatif. Apalagi nongkrong-nongkrong gak jelas gitu. Karena dari nongkrong gak jelas tuh banyak kita melakukan kegiatan negatif. Jadi saya harap kalian pilih-pilih banget kegiatan, karena itu yang menentukan masa depan kita nantinya. Kita mau jadi apa sih nanti ke depannya? Kalau misal kita kebanyakan nongkrong ya, nanti masa depan banyakkan nongkrong juga kayak gitu. Benar-benar. Jadi lebih baik kegiatan banyakin kegiatan positif ya Bang.
11: Betul.
3: Karena kita lihat sendiri masa depan sekarang, kalau kita mau survive, kita harus perbanyak keahlian. Kayak gitu sih Kak.
1: Benar. Kita berharap semoga makin banyak anak muda yang mendapatkan ruak ya, untuk mendapatkan haknya, kesempatannya mengembangkan bakat ya dalam segi olahraga, bukan hanya generasi yang sehat nantinya secara fisik ya, tapi juga memiliki karakter ya, semangat, mental yang kuat ya, apalagi bisa membawa nama Bengkulu ke tingkat nasional. Seperti kata Bang Laka ya, bakat itu akan kalah dengan konsisten begitu ya. Terima kasih Bang Emil dan juga Bang Laka yang sudah berkesempatan untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan yang luar biasa antusiasnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
11: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

98,8 FM RRI Bintuan. Anda bersama kami di Lintas Bintuan Pagi, dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuan Siang hingga pukul 14 nanti ya. Selamat siang dan selamat aktivitas untuk Anda di suasana yang cukup terik ya. Jadi untuk Anda barangkali yang beraktivitas di luar ruangan atau tengah mengikuti berbagai aktivitas dalam rangka peringatan kemerdekaan RI, tetap semangat ya, tetap jaga kondisi kesehatan, yang pastinya pastikan mengkonsumsi air putih yang cukup untuk menghindari tubuh kita terserang dehidrasi. Dan suasana juga terik, banyak debu. Suasana musimnya juga musim pancaroba boleh dibilang sekarang ya, karena kadang-kadang panas, ada hujannya sedikit-sedikit, jadi ini berpotensi untuk terganggunya kesehatan ya. Pastikan Anda mengkonsumsi makanan yang sehat serta minum air putih yang cukup, olahraga yang cukup untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Lagu-lagu pop Indonesia dan informasi menemani Anda di Lintas Bintuan Siang nanti hingga pukul 10 ya. Nanti pukul 10 kita akan ganti ke lagu-lagu dangdut dan informasi. Jangan lewatkan, nanti ada dinamika olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Pendengar, dampak kemarau dirasakan di berbagai sektor ya, salah satunya sektor pertanian. Tapi tidak hanya sektor pertanian saja yang terdampak. Dampak kemarau juga mulai dirasakan di beberapa sektor seperti sektor pariwisata. Ini salah satu destinasi wisata yang turut merasakan imbas dari kemarau adalah wisata River Tubing Sungai Padangguci di Kabupaten Kaur. Dan menyusutnya debit air sungai ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas arung jeram yang menyusuri aliran sungai tersebut. Kendati demikian, Noprianto, salah seorang pengelola wisata alternatif tersebut, mengungkapkan bahwa destinasi ini tetap beroperasi melayani pengunjung setia, dan komitmen tersebut dijalankan meskipun kondisi alam sedang tidak bersahabat bagi petualangan air ini. Menurut Noprianto, River Tubing ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus sungai, dan River Tubing Sungai Padangguci ini terus beroperasional ya, meskipun kendala yang dihadapi di lapangan cukup merepotkan pemandu wisatanya, dan menyusutnya debit sungai sering membuat perahu tersangkut. Dan membuat kurang lancarnya pengarungan sungai, ini kata Noprianto kepada RRI pada Rabu 29 Juli yang lalu. Dan menurutnya, kondisi air sungai yang menyusut ini membuat pekerjaan para pemandu wisata menjadi lebih ekstra. Dan keberadaan batu-batu besar serta sungai yang alami pendangkalan ini membuat ban kerap tersangkut, sehingga pemandu harus lebih sering turun untuk membantu proses evakuasi. Di samping kendala teknis jalur, pihak pengelola juga mencatat adanya pengurangan jumlah wisatawan yang berkunjung akhir-akhir ini, dan pengunjung yang berkurang akhir-akhir ini mungkin juga berpengaruh merupakan juga pengaruh dari kemarau, ini dikatakan Noprianto. Dan pendengar, terlepas dari tantangan musim kemarau, destinasi ini tetap menjadi daya tarik petualangan unggulan yang dikelola oleh komunitas peduli sungai Ayu Padangguci, dan pengunjung dapat menikmati keindahan alam asri serta menjajal wisata petualangan ini pada jadwal operasional reguler setiap hari Jumat hingga Sabtu dan Minggu ya. 3 hari itu, Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 10 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi bisa mencoba ya untuk menjajal destinasi wisata alternatif di Padangguci atau di Kabupaten Kaur. Untuk Anda yang hobi berpetualang, bisa mencoba menjajal wisata River Tubing ini. Nah, bicara wisata, saya juga pengen menjumpai pemandu wisata, pengelola wisata yang ada di WBK. Selamat siang untuk Eka, barangkali tengah mendengarkan siaran kita ya di Wahana Batu Karang Pengubayan. Semangat terus melewati hari yang terik untuk suasana siang ini. Tetap semangat dan lancar terus rezekinya. Kita hadirkan kembali pendengar lagu-lagu Pop Indonesia dan informasi menemani Anda di Lintas Bintuhan Siang. Nanti pukul 10 kita akan beralih ke lagu dangdut ya. Tetap informasi aktual akan kami hadirkan menemani Anda. Tetap setia di 98,8 FM.

Ya, nah, masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang. Gloria Jessica, Dia Tak Cinta Kau Baru Saja Berlalu. Masih menghadirkan informasi seputar dampak kemarau ya. Jadi kemarau panjang yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir ini juga berdampak di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya sektor yang paling nyata terdampak adalah pertanian. Di Kabupaten Kaur, kemarau ini dirasakan dampaknya terhadap aktivitas pertanian warga. Tak sedikit petani palawija dan persawahan yang mengalami kerugian akibat terancam gagal panen. Sabda Rianto, salah seorang petani di Kecamatan Kelam Tengah, mengaku mengalami kerugian akibat gagal panen jagung, dan ia menanam jagung ini pada awal musim kemarau lalu. Namun hujan tak kunjung turun sehingga tanaman yang dibudidayakan ini mengalami kekeringan dan dipastikan gagal panen. Menurut Sabda Rianto, gagal panen jagung yang dialaminya ini menyebabkan kerugian yang cukup besar. Kerugian tersebut meliputi modal pembelian bibit, pembelian herbisida, pestisida, serta biaya tenaga kerja yang telah dikeluarkan dalam proses budidaya. Nah, meski demikian, Sabda Rianto dan petani lainnya mengaku pasrah dengan kondisi saat ini. Mereka menilai tidak banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah gagal panen apabila kekeringan terus berlangsung akibat kemarau panjang. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para petani di Kabupaten Kaur yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian. Mereka berharap hujan segera turun agar lahan pertanian kembali mendapatkan pasokan air dan aktivitas bercocok tanam dapat berjalan normal kembali. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Siang. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di suasana yang panas ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
4: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Aku masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
6: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
5: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
0: 98,8 FM RRI Bintuhan.

8 menit jelang kita beralih ke lagu-lagu dangdut ya. Masih menghadirkan informasi ini seputar harga komoditas pertanian di Kaur ya, memasuki awal Agustus 2026 di Kaur harga kopi di tingkat petani ini bertahan di kisaran Rp57.000 per kilogram. Namun harga tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas kopi yang dijual oleh para petani. Kabar mengenai harga kopi tersebut dibenarkan oleh Wasa, salah seorang toke hasil pertanian di Kecamatan Kaur Utara, dan menurutnya harga kopi di awal Agustus kemarin masih bertahan seperti akhir Juli 2026 yang lalu. Menurut Wasa, saat ini petani kopi sedang memasuki masa peralihan musim atau yang dikenal dengan musim selang ya, menurut bahasa atau istilah dari petani lokal. Dan pada masa tersebut kebun kopi sedang dalam tahap perawatan sehingga produksi buah kopi menurun dan jumlah penjualan dari petani tidak sebanyak ketika musim panen berlangsung. Nah, sementara itu pendengar, Susi, petani kopi di Kelam Tengah, mengatakan dirinya habis menjual kopi awal Agustus kemarin seharga Rp57.000 per kilogram. Menurut Susi, saya jual kopi awal Agustus sebanyak 200 kilo dan harganya Rp57.000 ya untuk tingkat petani. Ini dituturkan oleh Susi pada 4 Agustus 2026 dan menurutnya kopi kering yang dijual merupakan hasil olahan panen musim lalu yang sengaja disimpan sambil menunggu harga yang sesuai. Dan hasil panen musim kemarin itu sengaja disimpan dulu dan sekarang harganya sudah cukup tinggi ya, 57, jadi saya jual. Ini tutur Le Susi. Petani lain juga berharap semoga harga kopinya tetap stabil di angka yang cukup sepadan dengan biaya pengolahan lahan ya, karena proses pengolahan kopi ini cukup rumit, mulai dari memanen hingga menjemur lalu menjadikannya biji kopi itu cukup lumayan, apalagi ditambah dengan perawatan lahan ya. Jadi kalau harga kopi anjlok, petani merasa rugi ketika menjual. Ketika harga di atas Rp50.000, menurut petani di Kaur itu sudah cukup seimbang dengan aktivitas pengolahan lahannya. Tetap siap bersama kami pendengar, untuk mengakses informasi aktual lainnya bisa mengunjungi situs pemberitaan kami di rri.co.id.

Pendengar kemuliaan, peringatan HUT RI setiap tahunnya terasa di seluruh penjuru Nusantara. Kemuliaan tersebut mulai terlihat dari dekorasi khas 17 Agustusan, terlihat menghiasi ruang publik mulai dari pelosok hingga perkotaan. Nah, sementara berbagai perlombaan juga digelar, masyarakat turut menambah semarak suasana jelang peringatan HUT RI ini. Menjelang puncak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus 2026, berbagai kegiatan mulai digelar di sejumlah daerah dan kegiatan tersebut meliputi pertandingan olahraga, baris berbaris serta aneka perlombaan lainnya yang diselenggarakan mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional. Di Kecamatan Kelam Tengah, kemeriahan menyambut HUT ke-81 RI turut dimanfaatkan para pedagang dadakan untuk menawarkan berbagai jenis jajanan. Mereka membuka lapak di sekitar lapangan Amura yang menjadi lokasi pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut HUT RI.

ini. Dan pendengar, lebih kurang sepekan menjelang puncak HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026, kawasan sekitar lapangan Amura yang berdekatan dengan kantor kecamatan Kelam Tengah ini mulai dipenuhi lapak pedagang. Beragam jajanan dan makanan dijajakan kepada warga yang datang untuk menyaksikan berbagai perlombaan dan kegiatan peringatan kemerdekaan ini. FT, salah seorang pedagang jajanan, mengaku memperoleh keuntungan yang cukup besar dibandingkan saat berjualan pada hari biasa karena banyaknya pengunjung atau penonton aneka perlombaan yang digelar di lapangan Amura ini jelang kemerdekaan, pelaksanaan hari puncak kemerdekaan RI di lapangan Amura. Dan pendengar, selain itu, selain FT, banyak pedagang dadakan lainnya yang turut menjual aneka jajanan di momen peringatan HUT RI tersebut. Mereka mengaku memperoleh keuntungan yang cukup memuaskan karena momen peringatan hari kemerdekaan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat sekaligus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Nah, berbagai perlombaan yang digelar menjelang puncak peringatan HUT RI membuat suasana di lapangan Amura semakin ramai dikunjungi warga dan masyarakat datang untuk menyaksikan keseruan pertandingan dan perlombaan antar kampung yang berlangsung di Kecamatan Kelam Tengah. Tetap saya bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Siang. Lagu-lagu dangdut masih menemani Anda ya hingga pukul 11. Jangan lewatkan, nanti pada pukul 11 akan hadir Dinamika Olahraga.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi.
3: Helderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
3: Hah? Hacing-hacing?
4: Flu, Res. Flu maksudnya.
3: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang ya. Pukul 10 lebih 40 menit saat ini. Dan nanti pada pukul 11 kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pendengar, di suasana yang kita rasakan sekarang lagi musim kemarau, cuacanya panas terik ya. Dan cuaca di berbagai wilayah Indonesia juga terasa lebih panas dari biasanya di saat musim kemarau. Cuaca panas seperti sekarang ini bukan hanya membuat tubuh cepat lelah, tetapi juga meningkatkan risiko dehidrasi jika asupan cairan tubuh kita tidak terjaga dengan baik. Dan saat seperti ini penting untuk memilih minuman yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga memberikan manfaat bagi khasiat tubuh, daripada mengandalkan minuman dingin, tinggi gula atau kafein tinggi. Ada beberapa minuman yang bisa dikonsumsi saat musim panas seperti sekarang. Ya, kalau minum es itu kan apalagi yang manis-manis memang terasa sangat segar ketika kita minum, tetapi kalau yang terlalu manis dan dingin itu sebenarnya agak kurang bagus untuk kesehatan ketika diminum saat terik. Enak sesaat gitu. Nah, salah satu minuman yang penting sekali untuk dikonsumsi itu air putih ya. Air putih yang cukup ini bisa membantu tubuh terhindar dari serangan dehidrasi. Dan tetap saya bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Siang. Kita hadirkan kembali lagu-lagu dangdut hingga pukul 11 ya. Dan jangan lewatkan, nanti pada pukul 11 akan hadir dinamika olahraga.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
3: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
4: Iya. Saya salah ya, maaf.
3: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
3: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
3: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
4: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu dangdut menemani Anda di siang ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Halobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Halobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Halobah. Halobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Halobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well.
4: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya, dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Museum Sepatu Roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan Lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

98,8 FM RRI Bintuan. Pendengar, usai kita dengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 tadi, dan sudah membawa kita pada pukul 11:33. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu oldies ya, lagu-lagu nostalgia, nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

98,8 FM RRI Bintuhan. Ada Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari Betaria Sonata ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan sudah membawa kkita pada pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di lagu-lagu oldies ya, hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tahukah Anda kenapa apel yang dipotong itu sering berubah warna ya, ketika dipotong itu berubah jadi coklat? Nah, berikut informasinya. Jadi ketika pernah memotong apel lalu meninggalkannya beberapa saat, permukaan apel yang semula cerah perlahan berubah menjadi kecoklatan, meski apel tersebut tidak dimasak atau terkena bahan pewarna apapun. Dan perubahan warna tersebut disebut pencoklatan enzimatis. Proses ini terjadi ketika bagian dalam apel yang sebelumnya terlindungi oleh kulit terkena udara setelah dipotong. Dan dalam jaringan apel terdapat enzim yang disebut polifenol oksigen. Maksud kami polifenol oksidasi. Ketika jaringan buah rusak karena dipotong, enzim tersebut bertemu dengan oksigen dan senyawa tertentu di dalam tubuh sehingga terbentuk senyawa berwarna coklat. Dan menurut penelitian pendengar, penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Agriculture and Food Chemistry, aktivitas polifenol oksidasi ini merupakan salah satu faktor penting dalam proses pencoklatan pada buah dan sayuran yang mengalami kerusakan jaringan. Karena itulah apel yang baru dipotong biasanya lebih cepat berubah dibandingkan apel yang masih utuh warnanya ya. Dan menariknya, perubahan warna ini tidak selalu berarti apel sudah bisa atau tidak aman dikonsumsi. Pencoklatan lebih berkaitan dengan perubahan pada jaringan buah, meskipun kualitas, rasa, dan teksturnya juga dapat berubah ketika apel dibiarkan terlalu lama terbuka ya setelah dipotong. Dan ada beberapa cara sederhana untuk memperlambat proses pencoklatan tersebut. Penyimpanan potongan apel di tempat dingin atau memberikan bahan yang mengandung asam seperti air perasan lemon dapat membantu memperlambat pencoklatan. Dan kalau potongan apel tiba-tiba berubah coklat, tidak perlu langsung menganggap buah tersebut sudah rusak, karena perubahan ini merupakan reaksi alami ketika jaringan apel bertemu dengan oksigen. Dan proses tersebut sebenarnya menunjukkan bagaimana buah bereaksi terhadap lingkungan dan sekitarnya. Anda masih bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Siang. Untuk mengakses informasi aktual lainnya, Anda bisa mengunjungi situs pemberitaan kami di rri.co.id. Tetap setia di 98,8 FM.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi.

masih bersama kami di Lintas Bintuan Siang. Pendengar, untuk azan zuhur wilayah Kaur dan daerah yang sewaktu hari ini jadwalnya pukul 12 ya. Jadwal azan zuhur untuk hari ini pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Sementara saat ini masih di menit ke-56 ya, lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan lagu-lagu nuansa Islami jelang azan zuhur untuk wilayah Kaur dan sekitarnya, masih mengetengahkan lagu-lagu oldies ya menemani Anda. Tetap semangat dan selamat istirahat siang untuk Anda yang saat ini sudah beristirahat siang bersama teman, kolega ataupun orang terdekat di hati.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: 98,8 F.

Pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, Pergar. Azan zuhur akan berkumandang pada pukul 12 lebih 16 ya. Kita jelang azan zuhur dan kami hadirkan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda. Tetap setia bersama kami di 98,8 FM RRI Bintuhan.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan zuhur yang tadi berkumandang sejak pukul 12:16 ya. Dan saat ini tanda waktu di studio sudah menunjukkan pukul 12:37 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jelang warta berita daerah pukul 13, kami ajak Anda kembali untuk menyimak lagu-lagu nostalgia hingga pukul 13 nanti.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: dari sebelah barat Pulau Bangka setelah melalui sejumlah desa, melintasi tanjakan dan tebing di sepanjang perjalanan saya menggunakan kendaraan roda 4, tanpa terasa 2 jam setengah sudah perjalanan yang saya tempuh hingga tibanya saya di Muntok Bangka Barat, negeri dengan semboyan sejiran setasun ini. Bangunan tua berarsitektur Eropa yang menghadirkan kesan tempo dulu seakan menjadi wajah kota yang menyapa saya dengan ramah. Sungguh sebuah pemandangan yang mengesankan buat saya melihat sekelumit peninggalan masa penjajahan Belanda di kota Muntok hingga tiba di lokasi yang saya tuju, yakni sebuah warisan tentang keberagaman yang toleran di negeri sejiran setasun Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2 bangunan cagar budaya, Masjid Jami dan Kelenteng Kung Fu Miao yang berdiri kokoh berdampingan. Hijaunya atap Masjid Jami serta dominasi merah Kelenteng Kung Fu Miao memberikan nuansa kerukunan dan solidaritas antar umat beragama. 2 rumah ibadah yang berdampingan ini terdapat di salah satu sudut kota Muntok, tepatnya di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Bangka Barat. Masjid Jami Muntok dan Kelenteng Kung Fu Miao menjadi salah satu bukti nyata kerukunan kehidupan beragama yang telah berwujud dalam kehidupan sehari-hari sejak lebih ratusan tahun yang lalu. Rasa penasaran saya pun terhadap keunikan 2 bangunan berbeda bentuk dan peruntukannya ini semakin besar dan membawa saya ingin sekali mengetahui secara mendalam kapan dan bagaimana keajaiban yang nyata ini dapat terjadi. Hingga akhirnya saya berjumpa wakil ketua Kelenteng Kung Fu Miao, Kim Sin, yang menjelaskan bahwa Kelenteng Kung Fu Miao berdiri pada tahun 1820, di mana pada masa itu zaman dinasti Qing. Kelenteng yang memiliki luas lahan 26,5 meter x 16,80 meter ini merupakan kelenteng Cina pertama di Muntok dari Mayor Chung Atiam. Sementara nama kelenteng diambil dari wilayah para pendiri yang berasal dari Cina daratan, yakni suku Kuantang dan Fukian yang telah lama menetap di Muntok. Sedangkan Kung Fu berasal dari kata Kuangtung, dan Fukian merupakan wilayah di Cina yang disingkat menjadi Kung Fu. Sedangkan Miao artinya adalah rumah dewa.
1: Kelenteng Kung Fu Miao namanya berwarna merah menyala, khas bangunan rakyat Tionghoa. Dan kelenteng dibangun pada masa dinasti Qing. Kelenteng berdiri pada tahun 1820, masih aktif digunakan tempat peribadatan sampai sekarang. Kelenteng Kung Fu Miao diambil dari kata Kuan Tung dan Hokkien, berarti Kung Fu Miao berarti kata rumah dewa, dewi. Kelenteng berdiri pada tahun 1820 dan masih aktif digunakan untuk tempat peribadahan. Dan kelenteng juga diambil dari kata Kung Fu Kuan Tung dan Fukien, berarti Kung Fu Miao, berarti rumah para dewa-dewi. Kelenteng Kung Fu Miao dibangun menghadap ke timur. Maksud dari arah bangunan itu adalah kemunculan permulaan terbitnya matahari. Kelenteng Kung Fu Miao juga ada dua pagoda besar di depan bangunan utama dan satu bangunan di samping. Guna bangunan di samping itu untuk pertemuan para umat Konghucu.
0: Kompleks kelenteng terdiri dari 3 buah bangunan, dengan bangunan utama berada di tengah. Bangunan utama memiliki atap berbentuk pelana, sedangkan komponen lain dari bangunan adalah gapura utama, pagar keliling halaman, pagoda, dan arca Cina. Desain kelenteng ini merupakan padu-padan gaya Blacin atau Belanda dan Cina. Bangunan pilar serta lantai kelenteng Kung Fu Miao masih asli meskipun telah dua kali renovasi, yakni pada tahun 1980 dan tahun 1996. Seperti yang dikemukakan Mukyung, penjaga kelenteng Kung Fu Miao. Menurutnya, kelenteng Kung Fu Miao memiliki 9 tempat sembahyang, di mana masing-masing memiliki makna tersendiri yang sejak dulu hingga kini tetap dilestarikan.
2: Nah, kelenteng di Bangka Mentok ini paling tertua. Jadi kebanyakan yang orang sembahyang di kelenteng sini, kelenteng Kung Fu Miao. Masalah bangunan, oh sini tidak ada ruang apa, cuma ada inilah ruangnya. Untuk bangunan sini ada 9 tempat sembahyang. Satu Dewa Langit, ya, Dewa Bumi, Dewa Harimau, Dewa Kuan Im, Dewa Laut, ada 9 semua. Jadi itu yang itulah yang tuh yang kita tahu.
0: Usai perbincangan dengan pengurus kelenteng Kung Fu Miao, rasa penasaran saya semakin menjadi-jadi. Kekaguman saya akan keunikan dari keberadaan dua bangunan ibadah beda agama yang saling bersebelahan ini membuat langkah kaki saya menuju Masjid Jami yang berada tepat di sebelah kelenteng Kung Fu Miao. Mengawalinya dengan sholat asar berjamaah, usai sholat saya langsung bergegas menemui ketua Masjid Jami.
3: Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke Pro 1 RRI Bengkulu untuk mengikuti warta berita daerah.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat,

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Senin 10 Agustus 2026, Sari Berita. Layanan Poliklinik Jantung di Rumah Sakit Harapan dan Doa, RSHD Kota Bengkulu, sementara dihentikan. Wali Kota Bengkulu minta seluruh pekerja di Kota Bengkulu terdaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Kita awali dengan berita pertama, layanan poliklinik jantung di Rumah Sakit Harapan dan Doa RSHD Kota Bengkulu sementara dihentikan karena satu-satunya dokter spesialis jantung sedang mengikuti program fellowship katerisasi jantung atau cath lab di Palembang. Direktur Utama RSHD Kota Bengkulu, Dr. Lista Serli Viera mengatakan, penghentian layanan bersifat sementara. Selama dokter menjalani pelatihan, pasien dengan keluhan yang masih dapat ditangani secara umum akan dialihkan ke dokter spesialis penyakit dalam. Sedangkan pasien yang membutuhkan penanganan khusus akan dirujuk ke rumah sakit mitra. Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi bagian dari persiapan peningkatan layanan jantung di RSHD. Rumah sakit saat ini juga telah menyelesaikan pembangunan gedung cath lab dan menyiapkan peralatan medis melalui hibah Kementerian Kesehatan yang dijadwalkan tiba pada Agustus 2026. RSHD menargetkan layanan cath lab dapat beroperasi penuh pada 2027 setelah dokter menyelesaikan pelatihan dan seluruh perizinan terpenuhi. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan penyakit jantung bagi masyarakat Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu minta seluruh pekerja di Kota Bengkulu terdaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengimbau seluruh pelaku usaha di Kota Bengkulu yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar segera memenuhi kewajibannya. Menurut Dedi, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aturan, tetapi juga merupakan bentuk investasi perusahaan dalam memberikan rasa aman kepada para pekerja. Perlindungan tersebut dinilai dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pelayanan kerja. Ia berharap seluruh pelaku usaha memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan memastikan seluruh tenaga kerja mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan.
2: Para pelaku usaha agar mendaftarkan para pekerjanya. Jadi kalau pekerjanya itu didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan, dia dapat jaminan hari tua, mendapat jaminan asuransi kecelakaan, kemudian juga satu dengan para pemegang preminya, anaknya mendapat beasiswa.
1: Dedi juga mengingatkan bahwa perlindungan tenaga kerja merupakan bagian penting dalam membangun dunia usaha yang sehat. Dengan adanya jaminan sosial, pekerja maupun perusahaan sama-sama mendapatkan manfaat dalam menjaga keberlangsungan hubungan kerja. Pemkot Bengkulu juga mendorong agar kepatuhan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus ditingkatkan sehingga tidak ada pekerja yang kehilangan hak atas perlindungan sosial ketenagakerjaan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi mengapresiasi program sanitasi masyarakat yang berjalan di Provinsi Bengkulu karena dinilai menjadi langkah strategis dan memperkuat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Dengan itu, Komisi 5 DPR RI terus mendorong dukungan anggaran bagi berbagai program infrastruktur berbasis masyarakat. Apalagi pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tapi juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Politisi Nasdem ini menegaskan, kehadiran negara melalui berbagai program pembangunan bukan sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah ingin mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan karena masyarakat dinilai paling memahami kebutuhan dan kondisi dari proses di wilayahnya masing-masing. Bahkan dengan partisipasi aktif warga, setiap program diharapkan dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat biaya, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
3: Di Komisi 5 juga mendorong anggarannya untuk program-program infrastruktur berbasis masyarakat. Karena kami juga ingin bahwa kita melakukan pembangunan infrastruktur harus dengan pendekatan-pendekatan partisipatif. Bahwa negara ini hadir bukan untuk memberikan program saja ke tempat ke daerah Bapak Ibu sekalian, tetapi negara ini mengajak Bapak Ibu juga turut membantu.

0: ini tentu bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat waktu.
1: Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu menilai sanitasi yang layak merupakan fondasi penting dan menciptakan lingkungan yang sehat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, Erna berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga keberlanjutan program IBM sanitasi sehingga semakin banyak masyarakat Bengkulu yang memperoleh akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, sehat, dan aman, serta berkualitas bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Duta Kreator Bengkulu 2026 dorong generasi muda hasilkan konten yang berdampak. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
2: Pemilihan Duta Kreator Kota Bengkulu 2026 mendorong generasi muda untuk memanfaatkan media digital dengan menghasilkan konten yang kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengusung tema Kreator Berkreasi Kebanggaan Negeri, kegiatan ini menekankan pentingnya peran anak muda dalam memberikan dampak positif melalui dunia digital. Ketua Panitia Pemilihan Duta Kreator Bengkulu 2026, Muhammad Iza mengatakan, Duta Kreator dipilih dari generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan digital dan mampu menciptakan informasi yang bermanfaat.
3: Kalau untuk finalis itu, kita kemarin sepakat dari panitia dan penyelenggara itu di 20 finalis Duta Kreator Kota Bengkulu dengan kriteria banyak yang kita terutama cari adalah anak-anak yang mau berperan dalam digitalisasi, mau berperan dan berdampak dalam digital, apalagi membuat konten yang bermanfaat baik Kota Bengkulu. Harapannya ya terus berdampak, terus belajar dan tetap semangat, jangan putus asa, dan masih ada Duta Kreator Provinsi Bengkulu yang bisa kalian ikuti dan nanti akan berkompetisi di sana.
2: Iza menjelaskan, persiapan dan proses seleksi peserta berlangsung selama sekitar 2 bulan dengan jumlah pendaftar mencapai 84 orang. Peserta berasal dari sekitar 10 hingga 15 sekolah tingkat SMP dan SMA di Kota Bengkulu. Di antaranya, SMA Negeri 2 Kota Bengkulu, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, SMP Negeri 2 Kota Bengkulu, SMP Negeri 3 Kota Bengkulu, dan SMP Negeri 8 Kota Bengkulu. Menurutnya, tahapan seleksi dimulai dari administrasi pembuatan video advokasi, challenge, hingga wawancara secara langsung. Selanjutnya, peserta disaring menjadi 20 finalis yang dinilai berdasarkan kemampuan membuat konten yang mampu memberikan dampak positif bagi Kota Bengkulu. Iza berharap para peserta dapat terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat meskipun nantinya belum terpilih sebagai duta. Sementara itu, peserta Duta Kreator Bengkulu 2026, Ida Kesha Fitri mengatakan keikutsertaannya dilandasi dengan keinginannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui konten yang dibuatnya.
4: Tujuan pertama saya adalah saya itu pengen banget bermanfaat untuk banyak orang. Dan menurut saya dengan ikut Duta Kreator saya dapat bermanfaat dengan untuk banyak orang karena saya bisa menginspirasi banyak orang melalui konten saya.
2: Setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat, Safira Nova Sabrina, siswi SMA Negeri 2 Kota Bengkulu, terpilih sebagai Duta Kreator Bengkulu 2026. Terpilihnya Safira diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk terus mengembangkan kreativitas dan menghadirkan konten positif yang menginspirasi generasi muda di Kota Bengkulu. Saya Vicky Pranti melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai di Provinsi Bengkulu mencapai 1,8 miliar rupiah. Hingga awal Agustus 2026, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkulu Nazwar menyebut peningkatan tersebut menunjukkan aktivitas kepabeanan dan cukai di Bengkulu mulai bergerak positif. Dari sisi ekspor, Bengkulu mencatat volume pengiriman 398.383,47

0: bagian pengiriman melalui jalur udara. Meski demikian, Nazwar optimis penerimaan dan ekspor akan meningkat pada semester kedua 2026 melalui perbaikan perizinan, kelancaran distribusi, dan koordinasi dengan pelaku usaha untuk mengatasi berbagai kendala. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kebakaran rumah warga terjadi di Jalan Veteran Kota Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Kebakaran terjadi pada sebuah rumah tinggal di kawasan pemukiman Veteran RT 7 RW 4 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada Senin pagi. Rumah yang terbakar diketahui milik warga bernama Redo Amzah. Peristiwa ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan mengundang perhatian warga sekitar yang berada di lokasi. Petugas pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk menangani kobaran api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan di lokasi untuk melakukan proses pemadaman, dan pengerahan armada tersebut dilakukan mengingat lokasi kebakaran berada di kawasan pemukiman yang terdapat rumah-rumah warga di sekitar. Ketua RT setempat, Agus Tamar, membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Menurutnya, kebakaran terjadi pada rumah milik Redo Amzah yang berada di lingkungan RT 7 RW 4 Kelurahan Nusa Indah.
2: Saya juga kurang tahu, Bu, dari rumah kan. Tahu-tahu warga ada ngomong ada kebakaran, Bu, di rumah Pak Redo Amzah ini. Itu kejadian itu sekitar 7.30 lebih lah, Bu, ya. Waktu pagi mau kantor, bapaknya mau kantor, ibunya mau kantor. Ternyata ada anaknya di rumah satu. Tapi nggak tahu masalah kendala api ini, saya belum tahu, Bu. Apa listrik, apa belum tahu ya, Bu, ya. Karena kondisinya segini, ya. Ya, banyak yang antus juga, Bu. Harus orang keluar, ada yang antus.
1: Warga sekitar turut membantu mengamankan lingkungan di sekitar lokasi kejadian selama proses pemadaman berlangsung. Kehadiran warga juga membantu memberikan ruang bagi petugas agar dapat bekerja dengan lebih leluasa dalam mengendalikan api. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak terkait. Begitu pula dengan jumlah kerugian maupun adanya korban dalam peristiwa tersebut masih dalam pendataan. Peristiwa ini menjadi perhatian warga karena kebakaran terjadi di tengah kawasan pemukiman, sehingga kewaspadaan terhadap potensi sumber api perlu terus ditingkatkan. Masyarakat dihimbau segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Zilviani, RR Bengkulu melaporkan.
0: Sebanyak 28 pelajar terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Adeva tersebut menjadi tahap awal untuk mematangkan kesiapan fisik, mental, dan kedisiplinan para calon Paskibraka sebelum menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, para calon Paskibraka diharapkan mampu menjunjung tinggi tanggung jawab, etika, dan kedisiplinan selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, tugas sebagai Paskibraka tidak hanya membutuhkan kemampuan baris berbaris, tapi juga kesiapan mental dan tanggung jawab karena mereka akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu. Herwan berpesan agar seluruh calon Paskibraka mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan dan mematuhi arahan para pelatih. Hal tersebut penting agar seluruh rangkaian tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026 dapat berlangsung dengan lancar dan hikmat. Pada bulan Agustus ini, Satpol PP Kabupaten Kaur terus gencarkan razia hewan ternak di beberapa wilayah. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi peternak yang melepas liarkan hewan ternaknya. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Dalam rangka penegakan peraturan daerah atau Perda nomor 4 tahun 2025 tentang hewan ternak, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur bekerja sama dengan pihak terkait terus melakukan penertiban.

0: hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi lahan pertanian masyarakat agar para petani dapat bekerja dengan tenang dan hasil pertanian tetap terjaga. Kasatpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan mengatakan, pada bulan Agustus 2026 ini, pihaknya telah melakukan razia hewan ternak di sejumlah wilayah, mulai dari Padangguci Hilir, Padangguci Hulu, Kaur Utara, Maje, Pengubayan, Cukoraya hingga Bandar. Dari razia tersebut, Satpol PP Kabupaten Kaur berhasil mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Razia hewan ternak ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pemilik ternak agar mengandangkan hewan ternaknya dengan baik.
1: Untuk penertiban pada Agustus ini sudah kita laksanakan. Jadi untuk saat ini masih ada kendala kita di lapangan. Katakanlah belum penerimaan masyarakat. Kami sebagai penegak perda tentu bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau soal teknis perencanaan apa-apa di masalah perda itu menjadi ranahnya anggota dewan yang terhormat.
0: Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur menjelaskan, untuk sanksi atau denda bagi sapi atau kerbau yang dilepas liarkan sebesar Rp2.500.000 per ekor, sedangkan untuk kambing sebesar Rp1.000.000 per ekor. Bagi hewan ternak yang terjaring penertiban dapat ditebus oleh pemiliknya dalam jangka waktu 14 hari dengan membayar denda serta biaya pemeliharaan. Namun jika sudah lewat dari 14 hari, maka hewan ternak yang terjaring razia akan dilelang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu Iskandar Mulia Siregar mengatakan kain besurek merupakan salah satu warisan budaya Bengkulu yang memiliki nilai penting untuk terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Hal tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap karya maestro batik besurek almarhum Alcala Zamora yang dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan seni dan budaya Bengkulu. Menurutnya, masyarakat Bengkulu patut berbangga karena memiliki kain besurek dengan kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki daerah lain. Iskandar berharap kegiatan pelestarian budaya dapat menjadi pemantik bagi masyarakat untuk semakin menyadari bahwa kain besurek merupakan kekayaan budaya luar biasa milik kota Bengkulu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah internalisasi melalui kebijakan pro kain besurek di lingkungan instansi maupun sekolah, seperti mengajak siswa menggunakan kain besurek pada momentum tertentu. Ia juga mendorong penerapan penggunaan kain besurek secara lebih luas di Provinsi Bengkulu. Sementara daerah lain seperti Kabupaten Kepahyang juga memiliki kekhasan kain dan budaya ulu yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan. Lebih lanjut, Iskandar menyampaikan bahwa rumah almarhum Alcala Zamora dengan izin keluarga ke depan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rumah budaya. Berbagai peninggalan dan koleksi karya almarhum dinilai memiliki nilai tinggi sehingga sangat disayangkan apabila hanya tersimpan di dalam lemari tanpa dapat dinikmati masyarakat. Menurutnya, gelar maestro sangat tepat diberikan kepada Alcala Zamora karena kreativitas dan dedikasinya dalam seni budaya sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu juga terus menantikan calon-calon maestro baru dengan salah satu kriteria minimal berusia 60 tahun serta telah menghasilkan karya memiliki nilai dalam bidang seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memperkuat kolaborasi strategis bersama Badan Pusat Statistik BPS demi menyukseskan gelaran sensus ekonomi 2026 di seluruh wilayah setempat. Langkah bersama ini difokuskan untuk memastikan kelancaran pendataan guna memperoleh basis data ekonomi yang presisi sebagai pijakan utama perumusan kebijakan pembangunan daerah. Dalam agenda tersebut, Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata berpartisipasi aktif dengan memposisikan diri sebagai responden awal yang dijangkau langsung oleh petugas sensus BPS. Partisipasi pimpinan daerah ini menjadi simbol komitmen pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pentingnya ketersediaan data statistik yang valid, sekaligus memberikan teladan nyata bagi para pelaku usaha dan elemen masyarakat di seluruh pelosok daerah. Untuk mengawal keberhasilan pendataan nasional ini, Pemkab Bengkulu Utara mendorong keterbukaan masyarakat dan menerima kedatangan petugas, serta menyampaikan data secara akurat. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu, mengingat kerahasiaan data yang diserahkan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang demi mendukung perencanaan daerah. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811 73 07 079. Sekian Warta Berita Siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medoktor ya. Selamat siang.

kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

kasih Rupiah Salgu dan informasi. Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079.

0: ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Oh.
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ada Afgan featuring Raisa, Percayalah baru saja berlalu, dan sekaligus menuntaskan lagu-lagu pop Indonesia untuk siang hari ini, dan menuntaskan kebersamaan bersama saya Bobby Mawardi menemani Anda sejak pagi ya. Selepas ini ada rekan Asri Bahri akan melanjutkan estafet kebersamaan di Lintas Bintuan Sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan akan menemani Anda di Prodangdut siang ini. Saya undur diri, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, berdengar masih di 98,8 FM Radio Bintu Hand, satu buah lagu dengan Hamdan ATT dengan di basah-basah bibir pada kira. Pada kesempatan kali ini mantan kita ke pukul 14.08 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa pendengar pendapat perdana kita di kesempatan sore hari ini untuk Pro Dangdut edisi tepatnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Pendapat perdana bersama dengan Mbak Astri, ada siapa? Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat sore, ada siapa ya, ini?
2: Selamat siang, menjelang sore. Apa kabar, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah baik. Ya, di sana gimana kabarnya? Baik kah?
2: Alhamdulillah baik, sehat ya.
1: Tetap sehat ya?
2: Ya.
1: Udah hujan banyak, belum?
2: Bukan main, Mbak.
1: Oh, belum ada hujan sekarang?
2: Belum juga, Mbak, sini.
1: Oh, enggak apa-apa lah ya.
2: Di sana masih hujan, Mbak?
1: Hujan, iya, semalam hujan.
2: Ya, udah deras juga belum?
1: Oh, lumayan. Tapi ya, siangnya lumayan, tetap ya. Aja panas, kalau siang-siang masih tetap panas aja gitu.
2: Di sini Mbak masih mendung aja, belum hujan.
1: Belum sampai hujan ya, masih mendung ya?
2: Iya, masih mendung-mendung.
1: Semoga segera turun hujan.
2: Iya.
1: Oke, okay. Jadi sekarang mau rekas lagu apa nih, Bu Mawardi?
2: Ya.
1: Mau lagu apa?
2: Ya, ada Mbak, kembali ke dia aja, Mbak.
1: Kembalikan dia, kemana? Ke kampung? Apa ke kebun?
2: Ya, kembalikan aja ke kebun.
1: Biar ada teman ya.
2: Ya, biar ada temannya.
1: Oke. Okay. Sapa-sapanya untuk siapa?
2: Ya, salam-salamnya sama Putra Jaman, Putra Asap, Putra Kungkil, Mendembun, Nasruddin di Batu Lungun, Dang Yanto, Pak Peranya, Pira juga ada BRT. Itu dah lemah dari A sampai Z aja tanpa kecuali.
1: Iya, tanpa terkecuali ya. Baik, ditunggu Pak Mawati lagunya. Semoga sehat-sehat terus ya.
2: Ya, ya terima kasih balik sama Mbak Astrinya. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan ada Pak Mawardi baru saja bergabung di ruang dengar kita untuk kesempatan kali ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kita akan ajak Anda untuk kembali bergabung di 0739 61655. Untuk kamu di sore hari ini yang ingin bergabung baik di chat WA juga bisa. Kami tunggu di 0811 7901 655 ya. Oke, masih kami tunggu pendengar di 0739 61655 atau di 0811 7901 655. Dan kita juga menunggu juga di via chat WA kami juga pendengar. Jadi silahkan untuk kamu yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, jangan lupa kamu dapat mendengarkan siaran kami tidak hanya melalui FM 98,8 tapi juga bisa melalui ada streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Oke, kita masih menunggu nih, mana pendapat kita di hari Senin sore. Senin sore. Nanti Pro Dangdut pendengar sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk kamu yang sedang sibuk di hari Senin ini dengan penuh rutinitas aktivitas kamu yang kemarin mungkin sempat numpuk di Sabtu Minggu yang belum sempat dikerjakan dan mulai dikerjakan di hari ini, selamat bersibuk. Jangan lupa untuk sedikit peregangan, olahraga sedikit gitu ya, hiburan sejenak. Jangan sampai nanti terlalu fokus mengerjakan tugas dan juga aktivitas yang ditinggalkan kemarin itu melupakan segalanya. Jangan lupa sarapan.

Kita akan bacakan chat WA yang sudah bergabung di sore hari ini. Oke, yang sudah masuk. Oke, kita baca dulu ya. Assalamualaikum RR Bintuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Erni ya di Bintuhan mau rekas lagu dari Alam, judulnya Ibu. Lagunya spesial untuk ibuku dan juga untuk semua yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih Mbak Asri, semoga selalu jaya di udara. Oke, baik, terima kasih Erni di Bintuhan. Oke, kita lanjut chat selanjutnya. Ada siapa di mana kali ini? Oke, assalamualaikum RR Bintuhan. Ini dari Pita. Oke, Pita, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Pita di Maje. Mau rekas lagu dangdut apa aja? Yang penting dangdut aja. Dangdut saja ya. Oke, kita siapkan lagu dangdut aja ya. Dangdut aja ya nih. Ada enggak sih dangdut aja? Ada ya. Oh, ya maksudnya lagu dangdut pokoknya gitu ya. Ini untuk semuanya saja. Kemudian juga untuk Mbak Asri, selamat sore, semoga RRI selalu di hati pendengarnya. Oke, baik, selanjutnya kita baca chat lagi. Kita pilih-pilih dulu ya. Jadi gak semuanya kita baca. Kali ini ada siapa lagi dan di mana? Assalamualaikum RRI Bintuhan. Oke, sapa-sapa Mbak, lagunya Aku Bukan Rahwana. Oh iya, ini dari PWK ya, Pantai Pengubayan Wahana Batu Karang. Oke, terima kasih sudah bergabung untuk PWK ya. Semoga WBK WBK WBK Wahana Batu Karang. Oke, terima kasih WBK sudah bergabung di sore hari ini. Semoga pengunjungnya tetap ramai walaupun di hari Senin ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan kami di sore hari ini. Lagunya Aku Bukan Rahwana dari Nasar ya. Oke, nanti kita siapkan. Baik pendengar, sudah ada beberapa chat WA yang sudah gabung di sore hari ini. Kita akan dengarkan dulu beberapa lagi sudah dipilih. Kami siapkan ada dari Alam dengan Ibu. Kemudian juga ada Asep Irama Kembalikan Dia. Tadi ada Pak Mawardi ya. Dan dua chat lainnya sudah kami bacakan. Dari Asep Irama Kembalikan Dia, spesial untuk Pak Mawardi dan juga semua pendengar yang sedang mendengarkan siaran kami. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, aku bukan Rahwana. Ini dari King Nasar, pendengar di sore hari ini mengatakan kita pukul 14.44 waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sore hari ini. Kami masih menunggu untuk teman-teman yang ingin bergabung, yang ingin rekas lagu atau ingin sapa-sapa, kami persilahkan di 0739 61655, atau juga bisa bergabung melalui WA kami, baik itu chat dan juga telepon, bisa di 0811 79 01655, ya. Baik pendengar, sore hari ini kebersamaan kita kurang lebih 15 menit ke depan untuk Pro Dangdut. Dan jangan lupa Pro Dangdut itu hadir setiap hari ya, kecuali besok di hari Selasa, karena memang di hari Selasa itu 100% Indonesia. Jadi Pro Dangdutnya ditiadakan. Jadi cuma ada Senin sampai dengan Minggu, tapi kecuali hari Selasa. Di jam yang sama tentunya, dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di sore hari ini, terima kasih. Dan juga yang ingin bergabung masih kami persilahkan. Sebelum kita tutup untuk Pro Dangdut sore hari ini di 0739 61655, atau juga bisa di 0811 79 01655.

Oke, pendengar, kita akan baca kembali chat yang sudah bergabung atau sudah masuk sore hari ini. Kita baca dulu ya. Oke, assalamualaikum Merari Bintuhan. Waalaikumsalam. Ini dari chat WA ya. Untuk kamu yang ingin bergabung masih bisa sampai dengan pukul 15 nanti sebelum kita tuntaskan untuk Prodangdut. Oke, saya Dini, pendengar, ada Dini ya di Bintuhan. Mau rekas lagu dari Ayu Ting Ting, apa aja, yang penting Ayu Ting Ting. Oke, nanti kami siapin ya untuk Dini lagu dari Ayu Ting Tingnya. Oke, kita masih menunggu di 0739610555 atau di 0811790155. Baik, selanjutnya ada yang sudah bergabung kembali sore hari ini. Ada siapa? Oke, RR Bintuan, ada Bobby yang bergabung mau rekas lagu dari Reza Zakaria, Dahliaku. Oke, Bobby, nanti kita play lagunya ya di sore hari ini, lagu Reza, Dahliaku. Dahliaku ya. Oke, selanjutnya kita masih bacakan kembali chat sudah bergabung. Ada Eci di sini yang bergabung dari Wintuhan mau rekas lagu Mbak Asri, lagunya dari Cita Cita Tah, Bahagia Itu Sederhana. Bener, bahagia. Memang bahagia itu sederhana, gak usah yang muluk-muluk, yang kata orang harus memang liburan kemana-mana, yang harus keluar budget banyak, yang harus mengeluarkan uang banyak gitu kan. Gak seperti apa ya, bisa dibilang gak mesti harus keluar budget yang besar untuk bahagia. Sedang ngomplol, berkumpul dengan teman-teman atau jumpa dengan teman-teman lama, itu sudah menjadi momen yang bahagia. Atau bisa dibilang untuk kamu-kamu para cewek-cewek ya, kalau udah lama gak ketemu dengan teman-teman, itu ngopi bareng ya sama teman itu udah bahagia banget ya. Apalagi kalian itu punya teman yang satu frekuensi. Jadi walaupun tidak usah menyebutkan sesuatu hal, ketika saling lirik sudah paham apa maksud dan artinya, itu sudah bahagia banget yang punya bestie seperti itu. Oke, bahagia itu sederhana dari Cita-Cita. Kita siapkan. Dan kembali satu WA lagi kita baca ya sebelumnya. Kayaknya waktunya gak cukup untuk play beberapa lagu yang sudah direkas pendengar kita, tapi kita baca dulu ya di sore hari ini. Oke, okay, assalamualaikum Merer Bintuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pingsi, mau rekas lagu. Oke, okay, boleh, mau lagu apa sih? Oke, okay, mau rekas lagu dari Lesti dengan Egois, lagunya untuk semuanya saja. Baik, ditunggu lagu Egoisnya. Kamu jangan egois-egois dong, harus ini ya, saling apa, menjaga perasaan lah. Itu biasanya kalau orang berantem ya, kamu yang egois gitu. Oke, lagu dari Lesti Egois kita siapkan, siapkan. Tapi ini kalau waktunya cukup ya, karena sudah pukul 14:48 menit waktu Indonesia Barat. Baik-baiknya jangan dulu kemana-mana, kita akan play ini beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita di sore hari ini. Oke, okay, kita masih cari satu lagu lagi yang belum ke apa, belum keselip. Lagu dari Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting, kita siapkan kamu, spesial untuk kamu juga yang sedang mendengarkan siaran kami di sore hari ini.

Ya, beringat masih di 98,8 FM RR Bintu Hand. Ada satu buah lagu dari Reza Zakaria Dahliaku. Dan beringat satu buah lagu dari Lesti Egois. Tidak bisa kita hadirkan secara tuntas ya, atau tidak bisa kita hadirkan di sore hari ini karena sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, peringat, terima kasih ya sudah bergabung di sore hari ini, baik itu melalui via baik telepon kami di 073-961-655 atau juga via chat WA kami ya di sore hari ini di 0811-790-1055. Kita tuntaskan Prodangdut edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Sampai jumpa di Prodangdut selanjutnya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
3: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
2: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
3: Iya deh, si paling tahu.
2: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
3: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
2: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer, yeah. All of the time. Ooh.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar pukul 3.15.37 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan ajakkan untuk mendengarkan kepada azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat menjalankan ibadah salat asar.

0: Al-Qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa-syarafa wa-darajata al-aliyata al-rafi'ah wa-ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3, membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi, poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil

0: Ya, berikutnya masih di 98,8 FM RRI Bintuan. Kita cukupkan untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Dan kami lanjutkan untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: Baik pendengar RRI dimanapun berada, dapat sampaikan dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada hari ini Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar apel dengan pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang berlangsung di Mapolda Babel, di mana apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutlah khususnya di tengah dampak cuaca El Nino ini. Pendengar, Gubernur Bangka Belitung bertindak sebagai inspektur pada apel tersebut, di mana Gubernur mengatakan apel tahunan ini bertujuan untuk memastikan kekompakan dan kesiapan seluruh personel dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Meskipun kondisi wilayah Bangka Belitung saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan karhutla yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiapkan. Meski sarana dan prasarana menangani karhutla di Bangka Belitung terbilang sederhana, namun kata Hidayat pihaknya punya semangat untuk menyelesaikan masalah karhutla di Bangka Belitung. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani.
2: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini pagi ini alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini disengarkan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
1: Sementara itu, di sisi lain, pendengar, Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sembing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemda, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya. Terkait upaya penjagaan, Kapolda juga menghimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing.
3: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu pendengar, Kapolda juga menegaskan

0: takutlah di wilayah Babel. Demikian dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, dari Bangka Belitung kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Provinsi Jambi terkait mengantisipasi dampak kabut asap karhutla terhadap kesehatan yang diimpun oleh reporter RRI Jambi, Reno Putra.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Menurut saya bang, langkah yang paling penting itu adalah pemerintah bersama masyarakat perlu melakukan pemantauan di daerah yang mudah terbakar, terutama kan sekarang sudah memasuki musim kemarau. Selain itu mungkin edukasi kepada masyarakat juga penting menurut saya bang, agar karhutla ini dapat diminimalkan atau diantisipasi sejak awal. Menurut saya yang paling penting antisipasi karhutla di Jambi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah terkait. Dengan pencegahan mungkin dampak kabut asap tidak dapat diminimalkan sekecil mungkin yang akan terjadi di Jambi. Terima kasih bang.
3: Kalau menurut saya kabut asap dari karhutla ini kan udah cukup mengganggu ya, apalagi kalau misalnya asapnya itu udah tebal dan bikin susah nafas. Jadi untuk jaga kesehatan, kalau memang tidak terlalu penting, sebaiknya jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Terus kalau keluar rumah juga pakai masker.
0: Member dari Jambi, kami menuju ke Palembang.

0: Musim kemarau yang disertai dengan kondisi udara berdebu juga asap berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama meningkatnya risiko gangguan saluran pernapasan seperti ISPA. Nah, untuk mengetahui kondisi terkini serta langkah pencegahannya, kita akan dengarkan wawancara singkat Muhammad Maulana bersama Kepala Puskesmas Talang Kelapa, Dr. Revi Yani berikut ini.
1: Jadi kan musim kemarau nih, seperti aku ini aku kasus ISPA di Kabupaten Talang Kelapa nih saat ini.
2: Kalau untuk sekarang ini kalau nominalnya ayo nanya lagi, tapi masih dalam batas ternormal ya, masih terkendali ya. Maksudnya dibilang lonjaknya tidak, tapi ada kasus seperti ini biasa ada. Ya ispa ada. Karena kan malah kebanyakan kita tuh yang agak lumayan itu kan.

0: misalnya kan, anak sekolah itu kan, yang namanya jajan warung itu kan, ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau nggak ekstrim cepat tuh cuaca ya,
1: perubahan
0: cuaca, ya. Cuaca yang panas dingin kayak. Tapi alhamdulillah sih, ya masih ini lah dalam batas normal ya. Tapi nggak yang langsung jut naik. Kalau sudah naik itu biasanya kita sudah jadi pasti ada warning juga dari kabupaten.
1: Nah biasanya ispa ini lebih ke usia berapa ya?
2: Gambar ya, yang pasti balita ada sama anak usia anak sekolah ya, dasar ya biasanya. Kebanyakan begitu.
1: Contoh manula, lansia?
2: Ada tapi tidak banyak ya, lansia. Biasanya anak-anak yang sering justru yang dampaknya lumayan. Apalagi juga jajan.
1: Jajan ini yang bisa juga mempengaruhi.
2: Kadang kan ya yang kalau kebenaran warungnya aman, bersih kan, misalnya kantinnya kan, tapi kadang yang jajan di luar sekolah, kadang yang ya namanya tau dewek kan, anak-anak ya.
1: Sebagai langkah ini antisipasi, sebaiknya seperti apa nih yang disarankan kepada orang tua?
2: Ya kalau kayak gitu, kalau kita di puskes ya menyarankan ya tadi, ya pasti anaknya kita untuk ya otomatis kalau anak tuh ke orang tua ya, ya kita mengedukasi lagi orang tuanya. Tolong kalau memang anak ini sekolah ya tadi kalau bisa kan kita ada MBG tuh atau bawa bekal, dan misalnya bukan kita tidak sayang anak ngurangin duit jajan ya, jadi lebih baik tuh bawa bekal jadi mereka lebih jadi gizi dan atau kebersihannya tuh kan lebih ini ya terpantau kalau kita bawa dari rumah. Dan mungkin sekarang yang ada MBG ya mereka dapat jatah makan siang ada ininya, cuma ya tadi namanya anak-anak ya. Tapi kalau tidak dikerasi ya di disiplin dari orang tuanya sih lanjutnya juga ya, apalagi yang SD ya kan ya. Tapi mudah-mudahan sih sekarang sekolah sudah banyak kantin sehat ya, kantin yeah. Sekolah ya, jadi masih terpantau untuk ininya. Dan ya kalau anak-anak balita ya sama banyak itu juga ya, intinya kalau anak-anak tuh kita menjaga selain dari pola perilaku makanan minuman yang dari orang tua ya, kalau di luar ya kita ajak juga untuk menjaga 24 jam ya, kecuali makanya kita mengedukasi orang tuanya dan masih tahu sekolah juga kan. Kalau sekolah kan sudah ada kantin sehat itu, anak-anak kan juga tidak boleh sembarangan makan di luar, kadang di dalam.
1: Untuk pasien ispa ini sendiri seperti apa ya penanganannya, misalkan
2: ya kalau cuaca lagi kayak gini, misalnya panas segala macam atau banyak debu atau puyung lagi kan, ya kita sarankan pakai masker lah dan banyak minum air putih. Ya karena susah kan kita mengedukasi anak sekolah dasar yang masih 1, 2, 3 kalau 5, 6 sudah bisa diomongi ya. Cuma kalau anak-anak kita yang masih kecil itu ya kita banyak cerewet lah ya istilahnya. Tapi tadi dibantu guru ya, kita bisa juga kan ke sekolah atau orang tuanya terdekat. Tapi kalau anak-anak lagi kumpul tahu deh di sekolah itu ya. Tapi makanya saya bilang bukan kita nggak sayang anak bu atau pak, boleh kasih uang jajan tapi yang seininya baik, karena kan sudah kan bawa bekal ya. Jadi makan dari bawaan dari rumah atau yang dapat support dari MBK.
1: Selalu pakai masker dari
2: luar,
1: taruh deburan asapnya ya.
2: Iya, terutama asap ya kering ya, karena dia kan ya namanya cuaca kering tanpa hujan kan, itu kan bisa mengiritasi kita istilahnya ya.
1: Peradangan
2: paru kan, jadi ya anak-anak kan kalau sudah main-main baik ya.
1: Iya.
2: Padahal kita juga mengedukasi pakai masker tuh ada yang mau ada yang tidak kan anak-anak kan. Iya. Tapi dikasih tahu paling lebih kita di pelayanan paling ayo kita ada cerita juga paling tidak adalah ya, istilahnya kita mencerewet ya, mengedukasinya bahwa oh gini-gini gitu, namanya anak-anak.

0: Provinsi Lampung dapat berjalan maksimal dengan dukungan seluruh masyarakat. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha terbuka memberikan data kepada para petugas sensus. Berikut laporan Agung Ghazaldi, RRI Lampung.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak untuk data terbuka karena ini tidak
2: pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung terus menunjukkan progres. Hingga awal Agustus 2026 pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Lampung telah mencapai sekitar 88%. Gubernur Lampung Rahmat Ginzani Zosa mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut mensukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi secara terbuka dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya kelengkapan dan keakuratan data sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Ia menegaskan data yang dihimpun dalam sensus ekonomi tidak semata-mata menjadi angka statistik, tetapi menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Mirza mengatakan data yang lengkap dan akurat dibutuhkan pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ia berharap hasil sensus ekonomi 2026 nantinya dapat membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang tidak hanya tinggi, tetapi juga memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat. Sementara itu, BPS Provinsi Lampung mencatat progres pendataan SE 2026 telah mencapai sekitar 88%. BPS menargetkan cakupan pendataan dapat mencapai 100% pada 17 Agustus 2026, meskipun masa pelaksanaan sensus berlangsung hingga akhir Agustus.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak untuk data terbuka karena ini tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti terjaga kerahasiaannya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pembangunan, pro pertumbuhan, pro pendidikan dan inklusivitas ya. Itu berarti kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung ke depan maju, baik, tumbuh tapi inklusif. Efek berdampak langsung kepada seluruh masyarakat.
2: Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution sebelumnya menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat. Sebagian warga maupun pelaku usaha masih khawatir data yang diberikan berkaitan dengan perpajakan. BPS menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pemeriksaan atau kepentingan perpajakan. Data yang dihimpun digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaan responden dijamin sesuai ketentuan perundang-undangan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pasca aksi demonstrasi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Laporan disampaikan oleh Setrianingsi RRI SP Belitung.
1: Tapi hari ini permintaan masyarakat khusus penambangan

0: disepakati adanya penyesuaian harga. Menurutnya harga Rp200.000 per kilogram mulai diberlakukan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat penambang di Belitung Timur.
1: Mulai hari ini rakyat Belitung sudah tentukan permintaan dia kemarin Rp10.000, alhamdulillah sudah dikabulkan. SN 73 dan pembayaran sesuai mekanisme yang masyarakat silakan nambang di wilayah ketiba yang resmi, tidak mengganggu irigasi atau lindung. Ya, silakan menambang dengan baik. Mudah-mudahan sesuai kesepakatan tadi, rapat tadi, PT Timah bersedia.
0: Selain itu, Hidayat menjelaskan terdapat perbedaan harga pembelian timah antara wilayah Pulau Bangka dan Belitung. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut yakni belum adanya fasilitas smelter di wilayah Pulau Belitung, sehingga terdapat komponen biaya pengangkutan dan distribusi yang berbeda. Sementara itu, Direktur Operasi Dirops PT Timah TBK, Mayjen TNI Handi Yuniardi menyatakan perusahaan menyetujui harga pembelian biji timah sebesar Rp200.000 per kilogram sesuai aspirasi masyarakat penambang Belitung Timur. Ketentuan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada para mitra agar menjadi pedoman dalam proses pembelian biji timah dari masyarakat.
2: Setelah kejadian, kami sudah cairkan sampai dengan jam 10 karena ada batasan waktu di Yordbank, di transfernya, dan sudah ada di pencairan di 8 CP Mitra, dan hari ini terus-menerus sampai dengan selesai. Dan dimungkinkan akan selesai sekitar 15 hari ke depan, karena itu membutuhkan waktu untuk pelaksanaan pencairan.
0: Ia pun meminta para penambang kembali bekerja secara tertib dan mematuhi aturan. Aktivitas pertambangan diperbolehkan di wilayah IUP PT Timah yang resmi dengan tidak mengganggu kawasan hutan lindung, irigasi maupun das. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumber.

0: Bengkulu entrepreneur Adelia Susambi mengajak perempuan untuk mandiri agar bisa mendorong kemajuan ekonomi Bengkulu. Laporan Bisara Sianipar RRI Bengkulu.
1: Ketua Bengkulu Entrepreneur Adelia Susanti mengatakan kemandirian perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Menurutnya perempuan yang mampu mandiri memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai bidang usaha dan keterampilan yang dimiliki. Adelia menjelaskan kemandirian dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengembangkan keterampilan membuka usaha kecil maupun mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia. Di era digital saat ini, perempuan juga memiliki peluang yang lebih luas untuk memasarkan produk dan jasa melalui media sosial sehingga akses pasar menjadi lebih mudah tanpa harus memiliki toko fisik yang besar, serta didukung dengan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan untuk menghadapi tantangan di lingkungan keluarga maupun dunia kerja.
2: Memanage diri sendiri aja, bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup. Istilahnya cukup aja deh, Mbak. Seperti sekarang, jangankan ibu rumah tangga, saya sekarang ini waktu ngurus cucu, sedangkan kita mau kasih ke pengasuh nggak tega seperti itu. Nah itu aja lumayan kalau kita nggak tegas, kalau kita nggak mencari prioritas.
1: Baik. Adelia menambahkan dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun perempuan yang mandiri dan produktif. Ia tegaskan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan melalui pelatihan kewirausahaan serta peningkatan keterampilan akan melahirkan lebih banyak perempuan berdaya di Bengkulu, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Bisa Sianipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Sungai Penuh.

0: 2021, pemerintah kota Sungai Penuh menggelar lomba olahraga tradisional. Laporan Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar berbagai lomba olahraga tradisional yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah ataupun UPD Kota Sungai Penuh. Acara yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, lomba olahraga tradisional ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar pegawai dan juga membangun semangat kebersamaan di lingkungan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alpin dalam sambutannya mengatakan berbagai perlombaan digelar tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, sinergi, dan juga sportivitas. Menurutnya nilai-nilai tersebut penting untuk terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Alvin menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengingat agar semangat dan juga terus bergerak serta berkarya tidak boleh surut. Muhammad Isman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini.

0: Bupati Pas Kibra Kaur memastikan kondisi kesehatan Capas dalam kondisi bugar meski latihan di bawah terik matahari. Laporan disampaikan Rohia Ominata, SP Bintuhan.
1: Pas Kibra Kaur memastikan para Capas saat ini dalam kondisi baik kesehatannya. Meski dengan cuaca yang terik saat mengikuti latihan rutin, para Capas cepat menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca. Latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari pada masa karantina ini, para capas dirasa sudah terbiasa dengan kondisi cuaca. Dikarenakan terhitung bulan Maret, para capas ini sudah rutin latihan setiap akhir pekan. Dengan begitu, di tengah cuaca panas ini, para capas masih semangat berlatih. Serma Enus Tasri selaku pelatih utama saat diwawancarai RRI mengatakan, sejak hari pertama para capas tidak begitu terganggu dengan kondisi cuaca. Hanya saja kondisi lapang yang berdebu di tengah musim kemarau ini, dengan kondisi ini ditakutkan akan mengganggu kesehatan mereka. Dengan telah ditempa beberapa bulan sebelumnya, para capas tetap fit mesti latihan di bawah terik matahari yang panas.
2: Alhamdulillah anak-anak cepat menyesuaikan walaupun cuaca yang begitu panas. Karena kita sebelum masuk karantina sudah rutin ke latihan mingguan. Hampir dari bulan Maret sampai bulan Juli kita latihan mingguan. Jadi sehingga pas masuk karantina anak-anak adik-adik kita itu nggak menyesuaikan.
1: Namun begitu pihaknya memastikan seluruh anak-anak capas dalam kondisi prima dan bugar selama masa karantina. Latihan harian tetap berjalan lancar berkat tempaan fisik yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Kendati demikian, pihaknya menaruh perhatian khusus pada kondisi lapang yang berdebu akibat musim kemarau. Panitia rutin memantau kondisi kesehatan dan memberikan asupan vitamin tambahan selama masa karantina. Semangat yang tinggi ditunjukkan para peserta demi menyukseskan acara pengibaran bendera nantinya. Rangkaian latihan ini diharapkan dapat berjalan konsisten hingga hari puncak. Untuk itu para capas diminta untuk tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan himbauan dari panitia maupun pelatih. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba selama

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application RRI Digital.

Hati. 92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih kita udah jalan ke dapur atau masuk ke kamar, tapi begitu sampai malah lupa, ya tadi mau ngapain ya ke sana? Nah, pendengar, ternyata fenomena seperti ini cukup umum dan dikenal dengan istilah doorway effect. Nah, sederhananya saat kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak kita tuh menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, penelitian menunjukkan perpindahan konteks seperti melewati pintu bisa membuat informasi yang sebelumnya ada di pikiran menjadi sedikit lebih sulit untuk diingat. Tapi lupa sesaat seperti ini bukan berarti daya ingat kita otomatis bermasalah. Bisa juga karena perhatian sedang kebagi dan banyak hal yang dipikirin, atau emang ada lagi gangguan di sekitar kita. Nah, ada trik sederhana yang bisa dicoba nih pendengar. Jadi sebelum berpindah ruangan, ulangi tujuannya dalam hati, misalnya kayak, oh mau ke dapur ambil botol minum. Jadi diulang terus. Nah, jadi kalau sesekali masuk ruangan terus lupa mau ngapain, bisa jadi bukan karena pelupa, tapi otak kita emang sedang berganti konteks.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kalau dengar kata anak skena, mungkin yang langsung kebayang tuh kayak musik indie, outfit unik, nongkrong di coffee shop, atau tote bag kemana-mana. Tapi gimana kalau konsep skena ini justru dibawa untuk mengajak anak muda ngobrol soal makna sholat? Nah, pendekatan ini unik pendengar hadir lewat Zin Skeno Vol 3 bertajuk Panduan Sholat Anak Skena, hasil kolaborasi Skeno bersama Muhammad Iqbal. Jadi bukan sekedar menjelaskan tata cara sholat, Zin ini mengajak pembacanya melihat kembali makna di balik takbir, ruku, sujud hingga duduk melalui teks dan ilustrasi yang lebih dekat dengan gaya anak muda. Nah, gerakan sholat bahkan dikaitkan dengan unsur-unsur alam sebagai ruang refleksi tentang hubungan manusia dengan Tuhan, kehidupan, dan lingkungan. Nah, ini tuh menarik ya pendengar, karena pesan keagamaan ternyata bisa hadir lewat cara yang kreatif dan dekat dengan keseharian. Jadi bukan cuma soal menjalankan sholat sebagai rutinitas, tapi juga ngajak kita untuk memahami kembali makna dari setiap gerakan yang dilakukan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun di RRI Digital.

0: asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Anda masih mendengarkan

Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: 88 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

98,8 FM RRI Bintang Peringar, satu balak Bengkulu Selatan dengan selamat jalan sore hari ini matahari kita ke pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Peringar, kita tuntaskan kursaman kita di lintas Bintang sore di hari ini tepatnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 88,8 FM RRI Bintuha.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bintu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau dan sehat sepatan sore hari ini kembali bisa hadir menemani mengisi ruang dengar Anda, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di Lintas Malam edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Berbagai rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini, di Lintas Malam hari ini. Saat ini tepat pukul 18, di mana pukul 18.11 menit nanti akan kami kumandangkan azan sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Selanjutnya seperti biasa pukul 19 kita bergabung bersama Pro 3. Rangkaian informasi penting dan menarik nanti akan kita dapatkan melalui warta berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 nanti seperti biasa juga akan kami hadirkan warta berita daerah khas RRI Bintuhan. Dan juga pukul 21 kita beranjang sana di udara melalui Dangdut Request. Itu benar acara-acara yang telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan kami ucapkan selamat mengikuti. Selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu pop islami sambil kita menanti tepat pukul 18.11 menit. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan kami ucapkan selamat sore, selamat mengikuti acara demi acara dari kami RRI Bintuhan.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

0: Hoy.
1: الله أكبر الله أكبر.

Bank Mountain.

0: pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30.
1: Jadi mana tadi?
0: Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Udah, kamu cek, kayak yang pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambah cie, kayak sambelan 20.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran
7: hutan. Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
7: Manggal Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidi Arsani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini dia sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga

0: lokasi mengalami penurunan signifikan, distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
1: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
0: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Madure, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Anggar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa

0: terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurkus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
0: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
2: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Di dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Teloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga untuk bertemu dari pihak Senayan yang memberi inspirasi juga mendukung mengenai keimigrasian, dan ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sangat terima kasih untuk teman-teman. Lalu dari kom ini juga tadi menyediakan semua fasilitas dan kita dihubung. Kementerian Perhubungan juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak pada perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Dan ini dari Kementerian Perhubungan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim kita nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita seperti lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dijemputnya.
4: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Piliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerataan program makan bergizi gratis terus diperluas termasuk ke daerah-daerah yang selama ini cukup jauh dari pusat layanan. Nah, Badan Gizi Nasional pendengar kini mempercepat pengoperasian sekitar 1.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, Kepala BGN Sudaryono mengatakan Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku hingga Maluku Utara menjadi beberapa wilayah yang diprioritaskan. Nah, menariknya pendengar, penentuan lokasi ini bukan hanya berdasarkan wilayah, BGN juga memetakan data Kementerian Kesehatan untuk melihat daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi, kemudian mencocokkannya dengan kesiapan dapur SPPG. Nah, untuk mempercepat pelayanan, target pembangunan SPPG yang sebelumnya sekitar 1 bulan pendengar diupayakan menjadi sekitar 1 pekan. Nah, BGN juga berharap langkah ini membuat program MBG semakin menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan intervensi gizi, khususnya di wilayah 3T. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

Pernahkah kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12 mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

Nah, pendengar, kalau tadi kita bicara soal perluasan dapur MBG hingga ke wilayah 3T, semakin luas program ini berjalan, tentu pengawasannya juga perlu semakin kuat. Dan ternyata pendengar, masyarakat juga diajak ikut ambil bagian. Nah, BGN kini membuka 3 jalur pengaduan melalui PO Box. Untuk internal BGN tersedia PO Box 2045, Mitra dan Yayasan melalui PO Box 1708, sementara masyarakat umum dapat menyampaikan laporan melalui PO Box 45000. Nah, Kepala BGN Sudaryono mengatakan pendengar, setiap informasi yang masuk akan diverifikasi dan diinvestigasi sebelum ditindaklanjuti. Masyarakat bahkan diberikan ruang untuk menyampaikan informasi tanpa membuka identitas. Jadi masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat MBG pendengar, tapi juga bisa ikut mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Nah, harapannya ketika ada persoalan yang mungkin luput dari pengawasan internal, laporan masyarakat ini bisa menjadi bahan evaluasi agar program MBG juga semakin transparan lagi, tepat sasaran, dan tentunya aman bagi penerima manfaat.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dan 8,8 FM RRI.

Baik, pendengar Bintun dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa saja kami sampaikan warta berita daerah edisi hari ini Senin 10 Agustus 2025. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintun kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Sari berita. Pada bulan Agustus ini Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kaur terus gencar razia hewan ternak di beberapa wilayah. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi peternak yang melepas liarkan hewan ternaknya. Pemerintah Bengkulu Selatan melaksanakan pelatihan pengelolaan BUMDES sebagai upaya perkuat manajemen keuangan kemandirian desa. Inilah berita selengkapnya sampaikan oleh saya Sirajuddin. Mengawali warta berita daerah malam hari ini, benar, kami awali terkait dengan bahwa pada bulan Agustus ini Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kaur terus gencar razia hewan ternak di beberapa wilayah Kabupaten Kaur. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi peternak yang masih melepas liarkan hewan ternaknya. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Aisyah Dini.
2: Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai upaya meningkatkan kapasitas para pengelola di tingkat desa. Kegiatan ini bertujuan agar BUMDes mampu mengembangkan potensi ekonomi desa secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Pelatihan pengelolaan BUMDes kali ini difokuskan pada aspek manajemen keuangan yang dinilai sangat penting dalam menjalankan usaha desa. Materi tersebut diharapkan dapat membantu pengelola dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini diikuti 39 pengelola BUMDes dari berbagai desa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi pelatihan yang disampaikan oleh narasumber yang berpengalaman. Wakil Bupati Bengkulu Selatan Yepri dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa BUMDes memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perekonomian desa. Ia menyebutkan bahwa keberadaan BUMDes harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
3: BUMDes bukan sekedar dan usaha milik desa, lebih dari itu, desa mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber desa atau sumber daya yang berada di desa, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2: Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola yang baik dalam menjalankan usaha desa. Pengelolaan yang profesional dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan BUMDes ke depan. Pelatihan tersebut juga mendorong terbangunnya kolaborasi antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Sinergi kedua lembaga ini diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi desa yang modern, produktif, dan berdaya saing. Upaya ini sejalan dengan visi asta cita Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan pembangunan dimulai dari desa. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Pendengar kami, mohon maaf. Berita yang baru saja disampaikan oleh rekan kami Lili Rahman tadi terkait dengan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan pengelolaan BUMDes sebagai upaya perkuat manajemen keuangan dan kemandirian desa. Baik, kami lanjutkan berita selanjutnya, yaitu terkait dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Utara Charles Johnson menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan sekitar 12 miliar guna membayar gaji 2.298 P3K paruh waktu hingga Desember 2026. Anggaran tersebut bersumber dari pos belanja barang dan jasa. Dengan demikian, hak para P3K paruh waktu tetap terjamin dan tidak ada kebijakan merumahkan pegawai pada tahun ini. Hanya saja, untuk tahun 2027, pemerintah daerah belum dapat memberikan kepastian terkait dengan pendanaan P3K paruh waktu. Pemerintah masih menunggu besaran dan transfer ke daerah tahun 2027 yang diperkirakan akan ditetapkan pada September mendatang. Selain itu, pemerintah daerah Bengkulu Utara juga menunggu petunjuk teknis dan dari pemerintah pusat untuk mengetahui apakah belanja P3K paruh waktu maupun penuh waktunya nanti akan dibiayai oleh APBN atau tetap menjadi tanggung jawab APBD Kabupaten. Bupati Bengkulu Selatan Haji Rapi Itajudin menggelar pertemuan bilateral bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Langkah diplomasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan percepatan kemajuan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah. Berbagai kebutuhan strategis disampaikan langsung guna mendapatkan pemenuhan serta dukungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Dijelaskan Rifai, fokus usulan mencakupi pemenuhan sarana dan prasarana medis serta penguatan kapasitas hingga pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Bengkulu Selatan. Bupati Rifai Tajudin juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan agar masyarakat memperoleh akses yang berkualitas dan merata. Pihaknya juga menjelaskan bahwa ketersediaan fasilitas medis yang memadai dan tenaga kesehatan kompeten menjadi kunci utama peningkatan derajat kesehatan warga. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan optimis seluruh poin usulan yang dipaparkan dapat menjadi perhatian khusus pihak kementerian melalui alokasi dana APBN. Dukungan pusat tersebut diharapkan mampu mengakselerasi modernisasi peralatan medis di rumah sakit umum daerah maupun puskesmas. Melalui sinergi ini, lintas pemerintah ini akses warga pedesaan terhadap fasilitas penanganan medis yang cepat dan terjangkau dapat terwujud secara optimal. Pendengar Warta Berita Daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz atau bisa juga melalui audio streaming kami, baik itu di Facebook maupun di kanal YouTube. Kami lanjutkan berita selanjutnya, itu terkait dengan pemerintah Bengkulu Selatan. Pada bulan Agustus ini Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kaur terus gencarkan razia hewan ternak di beberapa wilayah. Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera bagi peternak yang masih melepas liarkan hewan ternaknya. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Aisyah Dini.
4: Dalam rangka penegakan peraturan daerah atau Perda nomor 4 tahun 2025 tentang hewan ternak, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur bekerja sama dengan pihak terkait terus melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi lahan pertanian masyarakat agar para petani dapat bekerja dengan tenang dan hasil pertanian tetap terjaga. Kasatpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan mengatakan, pada bulan Agustus 2026 ini, pihaknya telah melakukan razia hewan ternak di sejumlah wilayah, mulai dari Padangguci Hilir, Padangguci Hulu, Kaur Utara, Maje, Pengubayan, Cukoraya, hingga Bandar. Dari razia tersebut, Satpol PP Kabupaten Kaur berhasil mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Razia hewan ternak ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pemilik ternak agar mengandangkan hewan ternaknya dengan baik.
5: Untuk penertiban periode Agustus ini sudah kita laksanakan. Jadi untuk saat ini masih ada kendala kita di lapangan, katakanlah belum penerimaan masyarakat. Kami sebagai penegak perda tentu bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau soal teknis perencanaan apa-apa di masalah perda itu menjadi ranahnya anggota dewan yang terhormat.
4: Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur menjelaskan, untuk sanksi atau denda bagi sapi atau kerbau yang dilepas liarkan sebesar Rp2.500.000 per ekor, sedangkan untuk kambing sebesar Rp1.000.000 per ekor. Bagi hewan ternak yang terjaring penertiban dapat ditebus oleh pemiliknya dalam jangka waktu 14 hari dengan membayar denda serta biaya pemeliharaan. Namun jika sudah lewat dari 14 hari, maka hewan ternak yang terjaring razia akan dilelang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Pendengar, Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melaksanakan sosialisasi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT sebesar 10% kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung kepada wajib pajak sebagai bentuk edukasi mengenai kewajiban perpajakan daerah. Kepala Bappeda Bengkulu Selatan Edwin Prambana mengatakan dalam kegiatan tersebut, Bappeda turun menyerahkan media informasi berupa poster terkait dengan pajak restoran dan hotel dengan tarif sebesar 10% kepada pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai ketentuan PBJT, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sosialisasi tersebut, Bappeda Bengkulu Selatan berharap terjalin komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Baik, guna tibalah kita beri berita terakhir warta berita daerah malam hari ini, yaitu terkait dengan setelah melalui seluruh tahapan pekerjaan pembangunan jembatan beton perintis Garuda Kodim 0408 Bengkulu Selatan di Desa Penindayan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan telah rampung. Kini jembatan beton tersebut siap dimanfaatkan masyarakat, dan Komandan Kodim 0408 Bengkulu Selatan, Letnan Kolonel Infanteri Angga Anugrah mengatakan, jembatan yang berdiri kokoh sebagai salah satu infrastruktur penghubung di wilayah Desa Penindayan tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan fisik daerah, tapi juga keberadaannya membawa harapan baru bagi masyarakat. Dengan hadirnya jembatan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, jembatan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh sekaligus memperlancar arus kendaraan dan mobilitas masyarakat di wilayah Desa Penindayan dan sekitarnya. Dandim 0408 Bengkulu Selatan juga berharap masyarakat dapat menjaga dan merawat jembatan tersebut sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Baiklah, demikianlah warta berita daerah edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026, produksi dari RRI Bintuhan. Saya Sirajudin bersama tim teknisi Bang Esa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku.
1: Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar,

0: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
1: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
0: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
1: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau nggak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
2: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
0: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
1: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
2: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah habis, raib.
0: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
2: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsAppnya dihapus, nomor adminnya nggak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
0: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
2: Iya Sid, kamu kok tahu?
0: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
1: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
2: Buat apa Din? Apa uangnya bisa balik?
1: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
0: 2L? Apaan itu Din?
1: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK. Usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak? Kalau untungnya terlalu instan dan enggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.
0: Aku benar-benar tobat deh. Gak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
2: Makasih ya Din, tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
1: Pasti Mel, yuk kita berangkat sekarang.
3: Pro 1 FM.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan

0: 92,5 FM, bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi, apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun, dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern, memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno. Ya, bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi, yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk, terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta, dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya, Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya, pendengar. Bentuk-bentuk seperti dialek Attik, salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Socrates, kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya, bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya, tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar. Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Kendari sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, berdengar bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, berdengar sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Prancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI.

Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku. Alfred Simanjuntak atau biasa dipanggil Pak Siman, lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 20 September 1920. Ia adalah pencipta lagu nasional Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat melalui lagu ciptaannya yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Sejak tahun 1934, ia telah menulis puluhan lagu anak-anak, lagu rohani, lagu-lagu paduan suara, serta lagu nasional, dan pernah menjadi konduktor istana atas saran R. Sujasmin.

Lagu Bangun Pemudi Pemuda mengajak generasi muda Indonesia untuk bangkit dan berkarya. Jika kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, lagu ini bisa membuat kita lebih semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai pelajar, pekerja, dan lain-lain. Secara musikalitas, lagu Bangun Pemudi Pemuda ini juga sangat luar biasa. Instrumen yang mengisi bagian tengah lagu disusun dengan sangat apik. Kita yang mendengarkannya pun menjadi bangga bahwa Indonesia memiliki lagu seindah ini.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Pendengar, jika ada satu aspek dari kebugaran fisik dan vitalitas yang mulai berkurang seiring bertambahnya usia, itu adalah stamina, ya, stamina. Namun dengan pendekatan yang tepat dan beberapa penyesuaian sederhana pada rutinitas sehari-hari, maka kita dapat memperoleh kembali dan bahkan meningkatkan stamina maupun daya tahan tubuh. Apalagi dengan memasukkan kebiasaan yang sehat ke dalam gaya tubuh, dapat secara signifikan ya mempengaruhi kebugaran dan kesehatan kita secara keseluruhan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Mulai dari olahraga teratur, mendengar, hingga membuat pilihan yang bijaksana tentang nutrisi dan tidur yang cukup. Kebiasaan-kebiasaan ini mencakup berbagai bidang yang berkontribusi pada stamina tubuh kita. Ini dikatakan pelatih pribadi bersertifikat dari Garrett Gym Reviews, Jared Knope, CPT kepada It Is Not That. Dibutuhkan konsistensi dan waktu, namun ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat kemajuan kita, pendengar. Kita selalu dapat memprioritaskan kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi, apabila kita sudah berusia 40-an atau sedang mendekati usia tersebut, tidak ada waktu yang lebih baik untuk berinvestasi dalam meningkatkan stamina. Dan Nobe juga membagikan beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu kita meningkatkan stamina dan juga menjadi bugar di usia 40 tahun ke atas. Yang pertama, pendengar, melakukan kardio. Entah itu jogging, bersepeda, berenang, atau salah satu dari sekian banyak bentuk latihan kardiovaskular lainnya, ya. Pastikan kita menyertakan latihan kardio dalam rutinitas jika tujuannya adalah daya tahan tubuh. Melakukan latihan kardiovaskular juga sangat penting ya, pendengar, untuk membangun stamina, terutama seiring bertambahnya usia kita. Sebab latihan kardiovaskular secara teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Targetnya setidaknya 150 menit latihan kardio intensitas sedang setiap minggu untuk mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, tetap konsisten pastinya. Konsistensi itu sangat penting dalam hal membangun stamina, pendengar. Kita bisa biasakan diri kita untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dan tetap berpegang teguh pada rutinitas olahraga. Bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya, ya, upaya yang konsisten akan membantu tubuh beradaptasi dan meningkatkan stamina serta daya tahan tubuh. Di usia 40-an dan seterusnya, menjaga jadwal latihan dan istirahat yang padat dan intens yang dapat kita patuhi adalah cara yang terbaik, pendengar, untuk mencapai tujuan daya tahan tubuh. Yang ketiga, jaga agar waktu istirahat tetap singkat saat berolahraga. Meskipun memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih sangat penting, sebuah studi pada tahun 2015 menemukan bahwa menjaga waktu istirahat yang singkat selama berolahraga dapat membantu meningkatkan stamina, pendengar. Selain itu, mengurangi waktu istirahat di antara set akan menantang sistem kardiovaskular kita sehingga mampu meningkatkan daya tahan dan stamina. Selama sesi latihan kekuatan, kita bisa mengarahkan latihan untuk membangun daya tahan tubuh ya, dengan waktu latihan yang lebih lama daripada waktu istirahat di antara latihan dan set. Hal ini menciptakan efek yang mirip dengan latihan kardio saat kita melakukan latihan ketahanan. Yang keempat, lakukan latihan interval, pendengar. Menurut Nobe, latihan interval ini, terutama intensitas tinggi, ya, telah jadi pilihan latihan yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Latihan interval juga melibatkan pergantian antara latihan dengan intensitas tinggi dan periode pemulihan aktif. Menurut penelitian juga, metode ini meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan meningkatkan

0: pilihan jika kita tidak berusaha dengan nutrisi. Pendengar, untuk mendapatkan stamina yang optimal, penuhi kebutuhan tubuh dengan makanan padat nutrisi, termasuk protein tanpa lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, maupun sayuran. Selain itu, tetap terhidrasi dengan minum banyak air dan hindari asupan makanan bergula dan makanan olahan yang berlebihan, yang menurut penelitian dapat menyebabkan kehabisan energi. Selanjutnya, jangan abaikan bagian inti tubuh, pendengar. Nah, menurut sebuah studi tahun 2018, otot inti yang kuat itu sangat penting ya, untuk menjaga postur tubuh yang baik, stabilitas, dan kekuatan secara keseluruhan. Jadi, gabungkan latihan yang menargetkan otot inti, yang menargetkan otot inti seperti plank, Russian twist, atau bicycle crunch ke dalam rutinitas harian kita.
1: 98,8 FM RRI Bintuan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan

0: Baik, pendengar lagu-lagu dangdut dan saya hadirkan kesempatan malam hari ini di RRI Bintuhan. Ini seri ini 10 Agustus 2026. Ya, nampaknya sudah ada yang mau gabung. Langsung aja kita akan. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam pula.
0: Lek Sokari.
1: Oh, nggih, Bang.
0: Pripun kabare?
1: Saya kemawon.
0: Lah hujan belum sih tuh, Lek?
1: Hujan minggu belakang.
0: Sekarang ini udah panas lagi.
1: Panas lagi.
0: Ai.
1: Seminggu belakang tuh seminggu dua kali deras.
0: Itu Lek, kami baru sekali dihantamnya minggu belakang juga. Udah itu dem daging sampai sekarang. Sampai hari ini rumput-rumput lah kuning kalau.
1: Tadi ngobrol sama siapa Bang Sirat?
0: Apa tuh?
1: Tang tadi ngobrol sama siapa Bang Sirat?
0: Oh iya, tadi belum, nggak sempat dimatikan itunya ya. Kedengaran tadi ya? Itu sama teknis, sama Esa.
1: Oh iya.
0: Pas itu, aduh, lupa matikan ininya filler. Dengar ya tadi ya?
1: Iya, dengar.
0: Untung aja nggak gibah kami tadi.
1: Ini acara request.
0: Request dangdut. Mau dengar lagu apa?
1: Padang Bulan.
0: Padang Bulan
1: dari Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana. Padang Bulan.
1: Ada?
0: Padang Bulan, guys. Coba aku cari dulu. Padang Bulan. Salam-salam buat siapa, Kang? Salam-salam dulu lah.
1: Salam-salam buat IPL. Ada Putra Danosala.
0: Oh.
1: Ada Pak Ani. Ada Yanto. Pak Vera. Putra Jerman. Ada Ian. Putra Sunda.
0: Betul. Jangan lupa yang ada di perbatasan tuh.
1: Itu.
0: Pak Mardi.
1: Di perbatasan.
0: Pak Mardi.
1: Pak Mardi. Aduh, aku pemilih di situ, kakak.
0: Oh itu?
1: Di Krui.
0: Ya, daerah
1: mungkin
0: situ.
1: Mungkin gampang,
0: Pak Mardi.
1: Pasarnya masih Pasar Minggu tuh lah.
0: Rata Agung.
1: Cuman dulu itu mendati.
0: Iya. Oke, okay, gimana apa kabar Mama Linda nih? Lah tidur belum?
2: Ada. Halo, Bang.
0: Halo.
2: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Oh, syukurlah kalau sehat. Ada lagunya itu tadi?
0: Ada. Padang Bulan ada. Udah tak parkir ke. Tinggal puter.
1: Kadek
0: siapa mana?
1: Pendengar kro-kro radio RRI ini tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Mangga kena gak lo?
0: Oke deh, Lek Sukari, terima kasih.
1: Ada lagi Bang Sirat.
0: Ya,
1: terima kasih
0: ya.
1: Atas waktunya.
0: Ya, sama-sama Lek, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Padang Bulan nanti diputarkan. Spesial untuk Lek Sukari dan sang istri tercinta Mama Linda. Oke, 0739 61655. Masih bersama RRI Bintuhan dan Sirat malam hari ini ya. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Mardi.
3: Apa kabar, Dang?
0: Alhamdulillah Pak Mardi. Kalau kata Lek Sukari, saya mau.
3: Ya, kalau sehat ya.
0: Kalau kata kami sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Pak Wardi sendiri
3: api. Sendiri yang kira sekarang endang.
0: Sendiri, aduh. Ya. Berteman hanya berteman bantal guling.
3: Iya, tunggu sama teman di radio.
0: Radio. Teman Idang Sirat ya.
3: Iya, teman Idang Sirat, teman radio.
0: Jadi kita kalau belum mau tidur dengar radio ya.
3: Iya.
0: Lagu dangdut Pak Mardi, mulai dengar lagu apa?
3: Ya, kalau ada dang tajam karang aja dang.
0: Tajam setajam karang. Nah, oke, ya. Nanti dan saya putarkan tajamnya ya. Karang.
3: Ya, ya, ya.
0: Boleh musalam buat siapa Pak Mardi?
3: Ya, salam-salamnya sama Putra Jerman, Putra Kungkin, Putra Asap, Pendimbun, Nasrudin di Batu Dungun, Dang Yanto, Pak Piran juga tidak lupa.
0: Iya.
3: Ya, dari A sampai Z dan tanpa kecuali.
0: Oke, Pak Mardi. Berarti Pak Mardi sendiri di Anjung?
3: Ya, di gubuk ya, sendiri ya, Dang.
0: Sendiri, ya, ya. Di
3: gubuknya.
0: Ya, ya. Oke deh, Pak Mardi. Sehat terus ya, Pak Mardi ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, Pak Mardi. Terima kasih. Nanti diputarkan.
3: Ya, terima kasih banyak. Selamat Dang Firat, selamat jalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardi. Nanti dengan kami tungguin aja nanti dan saya putarkan ya lagu dari ini di cover ini sama Revina Alvira Tajamnya Karang. Namun sebenarnya kita dengarkan Ikke Nurjanah Padang Bulan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88 FM RRI Bintuan.
1: Masih lagu-lagu dangdut dan saya hadir kesempatan malam hari ini pendengar di ruang dengar Anda hingga nanti pukul 22.30. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pripun kabar ya, Mas? Pripun kabar ya? Saya mau. Waduh, itu Pak Wena. Kebesa ige kabar. Ini pulang tak usah ke radio tu. Oh, berengong. Kesian Pak Mardi.
2: Para ige.
1: Oh itu para ige. Berengong. Kesian Pak Mardi lagi nganyak-nganyak. Jadi terbangun dia. Mana? Alhamdulillah sehat. Cuma
2: ikut tadi tambong.
1: Ngapa?
2: Ikut tadi tambong.
1: Balap karung, ada lomba balap karung. Hadiahnya 20 juta. Setarnya di Bintuhan, finishnya di Kota Bengkulu. Hadiahnya besar 20 juta. Pacak beli Scoopy. Tapi itulah 300 kilo sini ke Bengkulu balap karung. Kalau setahun sampai sampai.
2: Jangan lem nyampai.
1: Acak jadi. Apa kabar Pak Wera?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Masih panen?
2: Masih gue dikit-dikit.
1: Jadilah.
2: Penganggur.
1: Pacak beli beras secanting dua.
2: Alhamdulillah. Kalau ku pacak beli cepat.
1: Oh. Lah mahal di sini aku mau beli. Lah terkena 58.
2: Sekulap.
1: Sekilo kopi. Kopi. Kau.
2: Oh, mal kopi.
1: Aku pagi ini kan berdagang kopi, kopi lunek, kopi itu apa bubuk.
2: Tadi bubuk 58.
1: Situ berapa situ?
2: Kopi.
1: Sama. Situ tadi itulah.
2: 57, 58.
1: Oh, sama berarti. Mana kurang ala apa ke ada. Tapi tidak ada apa kan kita butuh.
2: Bau ujung.
1: Bau ujung. Lemak bau ujung apa lemak bau pangkal?
2: Lemak tengah-tengah.
1: Woi masih usah ige volume radio tu. Ngapa dia kena?
2: Hanya
1: cuma
2: ini di dinding ini
1: dah. Oh itu ah. Jadi feedback.
2: Asyik.
1: Okey, lagu apa?
2: Lagunya Aku Orang Susah.
1: Aku orang susah di dalam bercinta.
2: Asik.
1: Na-na-na-na-na. Kebahagiaan. Bukan ku tak mau
2: mengikutimu.
1: Aku takut nanti engkau
2: mendengar.
1: Mati aku. Adek, gampang kita carikan. Orang susah. Salam siap. Ini siapa?
2: Salamnya buat Pak Mardi.
1: Adek Pak Mardi.
2: Salam Inja.
1: Inja. Ada pula tadi Lek Sokari.
2: Sokari Ibu Lindanya.
1: Ibu Linda, Mama Linda.
2: Linda Jengguyong.
1: Hah?
2: Sekali.
1: Tak JBL kemana JBL ni? Sama JBL.
2: Dan Yanto
1: Dianto di babatan.
2: Terus yang ni.
1: Ayah orang susah ni dia.
2: Susah hati.
1: Hah?
2: Susah hati.
1: Susah hati.
2: Jodoh ni.
1: Oh itu kan?
2: Ada.
1: Susah hati ya? Jalanan. Okey dah
2: kalau.
1: Susah hati ya. Kelak salah.
2: Ya. Susah hati. Salah. Masih ada nendong kan lah.
1: Oke lah kalau gitu. Ingat waktu susah judulnya.
2: Oh, lain lagi.
1: Lain lagi tuh. Nduh, susah hati ini kan. Yalah. Ada.
2: Ada.
1: Oke lah kalau begitu.
2: 16 buat Dream Bus.
1: Heeh.
2: Buat Pani. Mana suara Pani?
1: Suara siapa? Pak Ani yang di itu, yang di Masaung, ha?
2: Masaung, Matang Dabu.
1: Matang Dabu.
2: Dulu Matang kami Pani itu dong.
1: Oh, itu. Jauh mana dengan dulu, kamu dulu?
2: Dulunya.
1: Dulunya.
2: Itu Gurai Leal.
1: Kalau ya, kamu dulu paling ujung lagi ya.
2: Oh, di telainya ini masih di seberang Kinal
1: itu. Oh, Kinal dengan Saung itu kan itu ada tembusan jalan.
2: Asyik.
1: Hmm, lah tidak dibuat itu naga rantai. Oh,
2: tembus ke detak pagi.
1: Asyik.
2: Naga rantai.
1: Ah, naga rantai. Oh, kebunmu lah dijual itu. Lah terjual.
2: Berangkat
1: dah. Oi, sayang ah. Oke lah kalau begitu.
2: Buat mana Bang Radol?
1: Entah Radol.
2: Masih kegalin saya dah.
1: Oke lah kalau gitu. Terima kasih. Salam, salam juga kan sanak-sanak di situ.
2: Aulah.
1: Heeh. Oke.
2: Ditunggu sesaatnya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pera di Hamtikor. Hamtikor eh? Hamtikor apa? Oh iya, Hamtikor. Oke, di belakang Pak Pera. Kembali dan saya buka line telepon 0739 616 55. Kalau bulan bisa ngomong. Ngomong gak deh. Oke, nampaknya masih ada. Untuk dong Ujang Inul. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa ini Kang?
3: Dengan Pak Ani.
1: Oi Pak Ani, Pak saja disenggol oleh Pak Pera nih tadi. Katanya dampingan talang dia dulu melalui.
3: Di mana talang dia dulu?
1: Entah, pokoknya daerah situ lah. Tapi lah terjual lah berangkat
3: dulu.
1: Katanya tapi diulu lagi, kamu tuh hilangnya yang ulunya. Apa kabar Pak Ani? Alhamdulillah sehat. Pak Ani sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Lah ada hujan belum di Saung?
3: Oh, tiga gudem degas.
1: Oh, itu sama saja berarti.
3: Oh.
1: Kami juga waktu malam Sabtu, waktu malam Kamis.
3: Oh, degas.
1: Ay, degas juga. Maka aku sampai ku tayangkan di Facebook. Saking senangnya. Tahu-tahunya dem sekali itu saja.
3: Sampai ini mendung-mendung.
1: Oh, cuma mendung saja. Hanya tanda-tandanya saja. Ternyata hanya sebatas tanda. Kayak gitu lagu dangdut Pak nih. Mau dengar lagu apa?
3: Dangdutnya lagu
1: apa tuh?
3: Tersiksa lagi.
1: Tersiksa lagi. Oke. Lewaldi kalau gak salah itu ya. Mengapa aku tersiksa lagi? Salam buat siapa?
3: Salam-salamnya buat Pak Pera tadi. Selamat mendengarkan. Di Hamtikor di tadi ya.
1: Hamtikor gini.
3: Hamtikor masih di situ terus gitu.
1: Di mana?
3: Di Hamtikor.
1: Oh.
3: Di daerah itu Hamtikor tuh.
1: Keruan lo?
3: Apa itu? Palembang itu.
1: Masuk Muara Dua kalau salah deh.
3: Hitam.
1: Arah Muara Dua situ.
3: Buat Pak Mawardi.
1: Oh.
3: Buat 16. Buat Lek Sukari, Bu Lindanya. Buat Putra Kungkil, buat Pak Pera, kami ada puluh Pak Pera di sini.
1: Oh itu?
3: Oh di Ile kami ini.
1: Pak Pera, pacak bernyanyi pula dia Pak Pera itu.
3: Pacak dia insya Allah.
1: Kalau Pak Pera yang di Hamtikor tuh,
3: Itu artis.
1: Artis itu.
3: Artis.
1: Alah, pernah tampil di panggung KPU Kaur nih.
3: Dia ya.
1: Sebelum dia memang ngisinya kami kuda ini rayanya.
3: Aku bilu nih jumpa ngapain nih nak nembang ke lagu apa.
1: Oke, nanti kalau pas karaokean. Oke, siap. Terima kasih.
3: Berkiranya selamat tugas.
1: Siap.
3: Sampai tuntas.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar bintuhan dimanapun Anda berada. Beberapa buah lagu baru saja dipesan atau di request atau diminta oleh beberapa pendengar setia kita tadi. Ada Pak Ani, ada Pak Pera. Dan tanpa terkecuali semuanya dah. Dunga Hujang Barak, Dunga Hujang Inul yang malam hari ini mantau. Dan juga semuanya deh, tanpa terkecuali siapapun saat ini tengah mendengarkan kami ya. Kita dengarkan terus sebuah lagu tersisa lagi dari Bung Leo Aldi.
0: 98,8 FM,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

92,5 FM, Pro 1 Karani, Informasi dan Inspirasi. Single lamanya Ungu ya, pendengar, jika itu yang terbaik. Sudah mengantar kita di menit 49 lama sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kesepian bukan hanya tentang tidak memiliki teman atau berada sendirian ya, tetapi juga dapat muncul ketika seseorang merasa kurang memiliki hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang memproses emosi dan merespon berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Seseorang yang sedang merasa kesepian mungkin jadi lebih sensitif terhadap perkataan, lebih sensitif terhadap sikap atau perubahan kecil dalam hubungan sosial, pendengar. Hal yang biasanya dianggap biasa saja dapat terasa lebih menyakitkan ketika kebutuhan seseorang untuk merasa dipahami dan terhubung dengan orang lain sedang tidak terpenuhi. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa kesepian berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman sosial dan kecenderungan memberikan perhatian lebih besar terhadap pengalaman sosial yang dianggap negatif ya, pendengar. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang lebih mudah merasa tersinggung, kecewa, atau defensif ketika menghadapi situasi tertentu. Kesepian juga membuat seseorang lebih banyak memikirkan pengalaman negatif yang dialaminya. Ketika pikiran tersebut terus berulang, emosi seperti marah, frustasi, sedih, atau kecewa dapat jadi menjadi lebih sulit dikelola. Namun pendengar, mudah emosi tidak selalu berarti seseorang sedang kesepian. Kemarahan dan perubahan suasana hati dapat dipengaruhi banyak faktor lain seperti stres, kurang tidur, masalah hubungan, tekanan pekerjaan, maupun kondisi psikologis tertentu, pendengar. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mulai mengenali pola emosi yang muncul sebelum bereaksi. Memberikan waktu untuk menenangkan diri, menuliskan apa yang dirasakan, atau berbicara dengan orang yang dipercaya juga bisa membantu seseorang memahami kebutuhan emosionalnya. Menghabiskan waktu bersama orang lain juga tidak harus selalu dilakukan dalam aktivitas besar ya. Bertemu teman, berbicara dengan keluarga, mengikuti kegiatan komunitas, atau sekedar memiliki seseorang untuk diajak bertukar cerita juga bisa membantu membangun kembali rasa terhubung. Kesepian bukan sesuatu yang perlu dianggap sebagai kelemahan pribadi. Jika perasaan kesepian berlangsung lama dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, mencari dukungan dari orang terpercaya atau tenaga profesional bisa menjadi langkah yang baik juga ya, pendengar. Kita masih di Ruang Rindu dan tadi single Jangu, jika itu yang terbaik, sudah Anda simak. Kita beralih ke yang satu ini, pendengar, single lamanya Padi, Seperti Kekasihku. Ini spesial untuk Anda yang masih tetap bergabung di Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station. Inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Pendengar, tahu buah ciplukan? Buah ciplukan gimana ya jelasinnya ya? Buah ciplukan ini merupakan buah berukuran kecil dengan rasa manis dan sedikit asam, pendengar. Buah ciplukan dapat dijadikan cemilan yang sehat karena mengandung berbagai nutrisi sekaligus menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan. Warna kuning pada buah ciplukan didapat dari karotenoid, yakni sejenis pigmen alami yang juga memberi warna cerah pada makanan seperti wortel dan labu. Dilansir dari WebMD, selain karotenoid, ada kandungan nutrisi dalam buah ciplukan seperti kalsium, zat besi, fosfor, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin A, beta-karoten, lutein, vitamin K, vitamin E juga. Beri emas mengandung beberapa senyawa tanaman yang dapat terdampak positif bagi kesehatan, pendengar. Ada beberapa manfaat buah ciplukan untuk Anda ketahui, seperti mengandung antioksidan tinggi. Ciplukan ini mengandung senyawa tanaman yang disebut antioksidan yang tinggi, pendengar. Antioksidan mampu melindungi dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang merupakan molekul yang terkait dengan penuaan dan penyakit. Hingga saat ini, penelitian telah mengidentifikasi 34 senyawa unik dalam buah ciplukan yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, senyawa fenolik dalam buah ciplukan terbukti menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan usus besar dalam penelitian tabung reaksi. Kulit buah ciplukan mengandung jumlah antioksidan hampir 3 kali lipat dibandingkan daging buahnya, pendengar. Selain itu, tingkat antioksidan paling tinggi saat buah matang. Yang kedua, memiliki manfaat anti-inflamasi. Senyawa dalam ciplukan, yang disebut vitanolides berpotensi memberikan efek anti-inflamasi untuk tubuh, pendengar. Dalam sebuah penelitian, ekstrak dari sekam ciplukan mengurangi peradangan pada tikus dengan penyakit radang usus. Selain itu, tikus yang diobati dengan ekstrak ini memiliki tingkat penanda inflamasi yang lebih rendah di jaringannya. Yang ketiga, meningkatkan imunitas, pendengar. Belum ada penelitian terhadap manusia tentang buah ciplukan dan fungsi sistem kekebalan tubuh ya, tetapi penelitian tabung menunjukkan beberapa manfaat. Studi pada sel manusia mencatat bahwa ciplukan dapat membantu mengatur sistem kekebalan tubuh. Buahnya mengandung banyak polifenol yang menghalangi pelepasan penanda kekebalan inflamasi tertentu. Selain itu, ciplukan adalah sumber vitamin C yang baik. Sebanyak 140 gram ciplukan menyediakan 15,4 mg vitamin C. Selanjutnya, mungkin bermanfaat juga bagi kesehatan tulang. Buah ciplukan tinggi vitamin K ya, pendengar, yakni vitamin yang larut dalam lemak yang terlibat dalam metabolisme tulang. Vitamin ini merupakan komponen penting tulang dan tulang rawan yang juga terlibat dalam tingkat pergantian tulang yang sehat. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa vitamin K harus dikonsumsi bersamaan dengan vitamin D untuk kesehatan tulang yang optimal ya, pendengar. Terakhir, dapat meningkatkan penglihatan. Buah ciplukan ini menyediakan lutein dan beta-karoten bersama dengan beberapa karotenoid lainnya. Makanan tinggi karotenoid dari buah-buahan dan sayuran dikaitkan dengan penurunan risiko degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kebutaan. Secara khusus, lutein karotenoid dikenal mampu mencegah penyakit mata, pendengar. Lutein dan karotenoid lainnya termasuk zeaxanthin dan lisopen juga terbukti melindungi dari kehilangan penglihatan akibat diabetes.

peristiwa Montfort. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Folex, yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Presiden Inggris Thomas Parr, yang terkenal bertangan besi, tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Folex. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

92,5 FM, Pro 1 Karang Informasi dan Inspirasi. Berdengar pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan renungan malam ke ruangan Anda untuk malam hari ini bersama Arpan Rahman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Bengkulu dimanapun berada. Sebelum Anda istirahat malam ini, sebelum melepas lelah setelah sibuk seharian penuh dalam aktivitas yang telah kita jalani, dan sebelum berpisah bersama lintas bengkulu malam, kami sampaikan untaian renungan malam. Bersama Allah kita menjadi kuat.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tidak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian

0: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terpedaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, walau tak banyak orang yang mengenalimu. Tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan.
1: Delapan FM RRI.

Baik pendengar RRI Bintun dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, kami setia menemani Anda, mengisi ruang dengar Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga mohon maaf bila dalam pemanduan acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini kurang berkenan di hati Anda. Mungkin ada kata-kata yang salah atau ada acara-acara kami yang buat kita kurang nyaman. Sekali lagi mohon maaf. Akhirnya pendengar, saya Sirajudin mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan tidur yang pulas, tidur yang nyenyak, tidur yang memuaskan kita dapatkan malam hari ini, hingga besok terjaga dalam keadaan segar bugar. Dengan begitu kita akan mampu menjalankan berbagai aktivitas yang telah menanti kita besok pagi. Terima kasih pendengar, selamat malam, sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bintuan kembali mengadakan siarannya untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Untuk itu teruslah bersama kami, karena kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, dengan RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi, jumpa lagi bersama kami di kesempatan pagi hari ini dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan di Lintas Pagi. Di antaranya tepat pukul 5 lewat 15 menit nanti, dengan sesaat lagi akan kami hadirkan religi pagi seperti biasa hingga pukul 5 lewat 30 menit. Lanjut tepat pukul 6 tetap bertahan kita bersama Perus Satu Bengkulu, kita ikuti nanti warta berita daerah. Pukul 7 informasi penting dan menarik akan kita ikuti melalui Pro 3 Jakarta, yaitu terangkum dalam warta berita Pro 3 Jakarta pukul 7 ya. Dan pukul 8 seperti biasa juga kita bergabung tetap bersama Pro 1 Bengkulu, kita ikuti dialog Bengkulu menyapa. Akhirnya bersama dan sekarang kesempatan pagi hari ini di edisi pagi hari ini berakhir tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itu adalah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya sama-sama kita nikmati, sama-sama kita dengarkan dulu lagu-lagu pop islami sebelum kita dengarkan religi pagi. Dari kawasan berusaha kami Tuhan kami ucapkan selamat mengikuti.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat pendengar Religi Pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di pagi yang berbahagia ini insyaallah dalam nuansa iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Religi Pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul Religi Pagi kita pagi hari ini adalah hakikat berkah. Berkah atau yang kita dengar dengan bahasa agama adalah barokah atau al-mubarak, itu berasal dari kata al-buruk, maksudnya adalah as-subut atau menetap. Maka ulama mengartikan bahwa berkah ini mengacu kepada pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan limpahan pada setiap hal yang mengandung pengertian. Artinya adalah keberkahan itu adalah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dikaruniakan kepadanya. Namun perlu kita ingat, pengertian berkah ini tidak selalu identik atau terfokus dengan limpahan materi saja atau harta saja, uang saja, tidak. Tetapi juga menyertai harta yang sedikit. Jadi mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, kalau Allah barokah, Allah ridho, Allah ikhlas, nah ini yang terbaik. Ini yang kita harapkan. Nabi SAW bersabda, wahai hakim, sesungguhnya harta ini begitu hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan kesederhanaan jiwa, niscaya akan diberkahi. Dan barang siapa mengambilnya dengan kemuliaan jiwa, niscaya tidak diberkahi. Layaknya orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Jadi Rasul sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa yang namanya harta itu begitu hijau, begitu menggoda dan begitu manis. Ya. Dan kesederhanaan jiwa kita itu dalam mengambil harta itu, itulah yang akan melahirkan keberkahan. Tapi kalau kita dengan kemuliaan jiwa kita berambisi untuk mendapatkan harta itu sebanyak-banyaknya dengan ketamakan yang kita miliki, maka disitulah ya lahirnya ketidakberkahan. Jadi kita makan tapi tidak pernah merasa kenyang dengan makanan yang kita makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berkah merupakan salah satu makhluk Allah dan membawakan permisahan yang sulit yang sudah akrab dengan manusia. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa bagaimana kita bisa mencari rezeki itu dengan cara yang halalan thayyibah. Halalan yang baik. Maka doa kita apa? Allahumma rizukna rizkan jadida halalan thayyibah mubarakan fihi. Jadi kita minta rezeki yang halal, yang barokah,
ya. Jadi tidak hanya halal tapi

tentang harta kita. Yang pertama adalah perbanyak syukur. Kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak akan menjadi barokah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan kita taat kepada Allah. Asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah ya galo, mau pacak galo alhamdulillah. Tapi tidak batas itu saja. Tapi bagaimana kemudian dia mengelola hatinya, mengelola dirinya untuk bersyukur dengan perbuatannya, dapat nikmat bagi-bagi. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, aku telah berikan banyak nikmat kepada kamu tuh. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikan salat dan berkorban. Berkorban itu bisa jadi dengan hewan, tapi berkorban dengan harta, berkorban dengan kesederhanaan dan sebagainya. Jadi bersyukur itu penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Jadi kita terhindar dari azab Allah karena syukur kita. Jadi dengan kita bersyukur itu akan menambah karunia Allah, akan menambah nikmat Allah. Kan di situ Ibrahim ayat 7. Jadi Al-Qurtubi menjelaskan, jika engkau mensyukuri nikmatku, niscaya tambahan itu akan aku berikan, akan aku mudahkan. Dan kata Al-Qurtubi, ayat ini merupakan dalil yang tegas bahwa bersyukur menjadi faktor yang akan menambah kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kita perbanyak sedekah. Tidak sedikit ayat dan hadis yang kita temui di dalam Al-Qur'an ataupun dalam surah Al-Hadis ya, tentang sedekah dan infak yang merupakan salah satu penunjang yang dapat mendatangkan rezeki dan meraih berkah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menerapkan riba ya, dan mengembangkan sedekah. Bahkan dalam hadis lain, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau kita berani melakukan satu kebajikan, paling tidak Allah akan balas 10 kali lipat kebajikan yang serupa dengan itu. Ya, itu luar biasa dengan sedekah. Jadi berimpaklah, janganlah kita menahan diri karena kita takut miskin dan sebagainya, tidak. Dan kita belum pernah baca ya, dalam tulisan, dalam koran ataupun mendengar bahwa orang yang sering bersedekah itu akan miskin, tidak. Tapi justru akan dikayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menahan apa yang ada di tanganmu, akibatnya Allah akan mempersulit pintu-pintu rezekimu. Bahwa kedermawanan itu akan membuka pintu rezeki dan kikir adalah sebaliknya. Jadi kedermawanan itu ternyata akan membukakan pintu rezeki kita dan kikir itu akan menutup pintu rezeki kita. Imam Al-Mubarak Furih itu berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah meningkatkan harta dan menjadi salah satu penyebab keberkahan dan penambahnya harta. Para pendengar Religi Pagi dari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah untuk kita menjadikan harta kita lebih berkah, maka perbanyaklah silaturahmi atau silaturahim. Usaha ini adalah sebagai ikhtiar kita untuk menjalin hubungan silaturahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda ajalnya,
Dengan demikian

ia harus menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau kita kepingin dapat tambahan rezeki dan ditunda ajal, perbanyak silaturahmi, perbanyak hubungan silaturahmi. Karena dengan kita menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain, dengan kolega kita, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezeki adalah adanya keberkahan. Sebab menyambung tali silaturahim itu adalah sedekah. Dan sedekah itu mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih harta yang kita miliki. Maka perbanyak silaturahim. Kalau kita sudah kaya, jangan lupa sama orang tua. Kalau kita sudah sukses, jangan lupa kepada orang tua. Jangan lupa kepada saudara. Kalau kita mau berimpak bersedekah, ya berimpaklah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Ini penting. Kita punya panen kopi, tapi kalau tidak pernah kita keluarkan zakatnya, itu enggak berkah. Yang terjadi apa? Kurang terus. Kalau kita panen padi, terus kita tidak keluarkan zakatnya, kalau bahasa dusun itu bejekat. Aku tahun ini alhamdulillah baca bejekat, kata kawan. Sebenarnya bukan bejekat, berzakat itu, ya. Dia dapat 10 karung, dia sumbangkan ke masjid 1 karung, kemudian nanti dilelang duitnya untuk pembangunan masjid. Itu berzakat atau berzakat. Sehingga dia panennya berlimpah, yang tadinya 40 karung bisa jadi 70 karung, 70 karung naik 100 karung dan sebagainya. Yang kopinya tadi cuma dapat 500 kilo bisa naik jadi 1 ton, bisa jadi 2 ton atau 2 ton setengah dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia dapat uang, dapat harta, dia juga berbagi kepada orang lain. Panen sawit juga begitu, bertonton kita setiap minggu panen sawit tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Wah, Pak, kenapa pula aku nak berzakat? Duit-duit aku niat. Iya betul. Sama dengan kita motong ayam. Ya ayam itu ya ayam kamu nian, tapi apa ya? Ayam itu bulu-bulunya kita makan kan tidak? Karena di situ ada hartanya, miliknya, semut dan sebagainya. Oleh karena itu tetap harus berbagi untuk mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ini, insyaallah keberkahan dalam harta itu akan pernah kita dapatkan. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan insyaallah kita semua dalam keadaan terjaga dalam iman dan Islam. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan sekitar 34 miliar rupiah DBH, PBB, KB untuk disalurkan ke pemerintah kabupaten dan kota untuk triwulan pertama 2026. Renovasi Taman Remaja dipertanyakan, awal Agustus belum ada tanda-tanda. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang menyiapkan sekitar 34 miliar rupiah DBH PBB KB untuk disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota pada triwulan pertama 2026. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD mulai menghitung besaran dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau DBH PBB KB. Untuk penyaluran triwulan pertama 2026. Pada penyaluran kali ini, Pemprov Bengkulu menyiapkan alokasi sekitar 34 miliar rupiah yang akan dibagi kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengatakan besaran DBH PBB KB yang diterima setiap daerah tidak sama. Alokasi ini ditetapkan secara proporsional berdasarkan SK yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu. Dengan mekanisme tersebut, setiap kabupaten dan kota akan menerima dana sesuai ketentuan serta hasil perhitungan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi. Saat ini proses penghitungan dan verifikasi besaran dana bagi hasil masih berlangsung di BKAD Provinsi Bengkulu. Tommy menjelaskan seluruh tahapan administrasi dan verifikasi selesai, pembayaran DBH PBB KB akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Penyaluran ini diharapkan dapat memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung pelaksanaan berbagai program daerah.
2: Untuk beberapa waktu ke depan, kami akan sudah mulai menghitung ini berkaitan dengan pembayaran DBH PBB KB triwulan 1 2026. Itu rencana akan kami salur.
3: Ke seluruh kabupaten?
2: Seluruh kabupaten kota.
3: Berapa totalnya?
2: Sekitar 38 miliar.
3: 38 miliar. Ya. Atau dibagi 9 kabupaten tadi?
2: 9 kabupaten, 1 kota.
3: 1 kota. Atau dibagi merata atau gimana? Atau
2: proporsional ya.
3: Proporsional.
2: Sudah ada hitungannya. Sesuai SK dari Bapenda.
3: Oh, untuk?
1: Dana bagi hasil ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Di antaranya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas transportasi umum, serta mendukung layanan publik dan program prioritas yang telah dianggarkan APBD. Pemprov Bengkulu berharap penyaluran DBH PBB KB dapat dilakukan tepat waktu sehingga dana tersebut segera dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, alokasi dana bagi hasil dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan pemanfaatan dana tersebut sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Penyaluran DBH PBB KB diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Renovasi Taman Remaja dipertanyakan awal Agustus masih belum ada tanda-tanda. Liputan selengkapnya bersama Nida Kofia.
4: Rencana renovasi Taman Remaja di Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu yang disebut akan dimulai pada awal Agustus 2026 hingga kini belum terlaksana. Padahal sebelumnya pemerintah daerah telah mengumpulkan masyarakat dan pedagang untuk membahas rencana renovasi tersebut. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda pembangunan yang akan direalisasikan. Salah seorang warga sekitar, Mus, mengatakan dukungannya terhadap rencana renovasi Taman Remaja. Meskipun demikian, ia meminta agar pemerintah tidak terlalu banyak melakukan penebangan pohon. Apalagi rencana pembangunan yang diketahui masyarakat mencakup sejumlah fasilitas seperti lapangan senam, area parkir, perbaikan jalan, hingga pemasangan lampu.
5: Kalau untuk yang tempat dibangun ya tidak masalah, tapi kalau yang ini kan biarlah untuk sejuk orang-orang yang ini kan lewat, yang datang berkunjung kan. Orang pengunjung tidak jauh-jauh belanja kan gitu kan, yang mau santai, mau istirahat gitulah. Mau belanja apa, jualan apa kan di sini ada, umpama kan gitu.
4: Hal serupa juga disampaikan salah seorang pedagang, Ristika Agustiani mengaku hingga kini belum melihat adanya pembangunan maupun persiapan renovasi di kawasan tersebut. Ironisnya, aktivitas di kawasan taman yang semakin sepi membuat pendapatan para pedagang ikut berkurang. Dan di sisi lain, para pedagang belum mendapatkan kepastian mengenai nasib apabila renovasi benar-benar dimulai. Ristika berharap pembenahan taman remaja tidak hanya memperbaiki kondisi kawasan, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari aktivitas di sekitar taman.
6: Kan kalau dibangun belum langsung bisa jualan, jadi masih bingung mau jualannya kemana. Terus juga belum ada solusi dari pihak pembangunannya mau dipindahin atau gimana. Katanya awal bulan ke-8 ini, tapi belum ada progresnya.
4: Sementara itu, Denny, salah seorang pengunjung, meminta agar rencana pembangunan tetap mempertahankan kondisi alami kawasan tersebut. Ia tidak ingin pembangunan ini justru menghilangkan pepohonan yang menjadi salah satu daya tarik dari taman remaja. Sejumlah fasilitas umum perlu menjadi perhatian dalam pembenahan taman remaja, seperti penambahan tempat sampah, toilet umum, dan keran sebagai fasilitas yang dibutuhkan para pengunjung. RRI Bengkulu, Nida Hovia melaporkan.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Ernest Sari Dewi meninjau langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau juga disebut dengan bedah rumah di Desa Muara Pulutan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Ernest Sari Dewi bertemu dengan sejumlah penerima manfaat BSPS, di antaranya Lisna dan Gito, di mana rumah mereka menjadi salah satu sasaran program bedah rumah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih layak ditempati. Erna mengatakan rumah yang layak huni merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena itu, pemerintah terus mendorong pelaksanaan program BSPS sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan nyaman.
7: Sekarang saya berada di Desa Muara Pulutan, Kecamatan Seginim, bersama penerima manfaat BSPS atau bedah rumah. Di sini ada Ibu Lisna, ada Dang Gito yang akan rumahnya akan di bedah rumah supaya bisa tempat tinggalnya menjadi lebih layak, ya, lebih nyaman untuk ditempati.
0: Lebih lanjut, anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program BSPS agar tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di mana pengawasan tersebut dilakukan agar bantuan pemerintah dapat menjangkau warga yang memang membutuhkan. Selain itu juga, Erna berharap pelaksanaan program BSPS di Desa Muara Pulutan, Kecamatan Seginim, dapat menjadi contoh keberhasilan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan pelatihan pengelolaan BUMDes sebagai upaya memperkuat manajemen keuangan dan kemandirian desa. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
8: Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai upaya meningkatkan kapasitas para pengelola di tingkat desa. Kegiatan ini bertujuan agar BUMDes mampu mengembangkan potensi ekonomi desa secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Pelatihan pengelolaan BUMDes kali ini difokuskan pada aspek manajemen keuangan yang dinilai sangat penting dalam menjalankan usaha desa. Materi tersebut diharapkan dapat membantu pengelola dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini diikuti 39 pengelola BUMDes dari berbagai desa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi pelatihan yang disampaikan oleh narasumber yang berpengalaman. Wakil Bupati Bengkulu Selatan Yepri dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa BUMDes memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perekonomian desa. Ia menyebutkan bahwa keberadaan BUMDes harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
9: Bukan sekedar dan usaha milik desa, lebih dari itu, desa mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber desa atau sumber daya yang berada di desa, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
8: Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola yang baik dalam menjalankan usaha desa. Pengelolaan yang profesional dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan BUMDes ke depan. Pelatihan tersebut juga mendorong terbangunnya kolaborasi antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Sinergi kedua lembaga ini diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi desa yang modern, produktif, dan berdaya saing. Upaya ini sejalan dengan visi asta cita Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan pembangunan dimulai dari desa. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan melalui bidang pengelolaan pajak daerah melaksanakan sosialisasi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT sebesar 10% kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada wajib pajak sebagai bentuk edukasi mengenai kewajiban perpajakan daerah. Kepala Bapenda Bengkulu Selatan Edwin Prambana mengatakan dalam kegiatan tersebut Bapenda turun menyerahkan media informasi berupa poster terkait pajak restoran dan hotel dengan tarif sebesar 10% kepada pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai ketentuan PBJT, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sosialisasi tersebut, Bapenda Bengkulu Selatan berharap terjalin komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, penjualan baju merah putih mulai ramai jelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Bunga Ramadhani.
10: Menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, deretan toko pakaian mulai dipenuhi oleh ragam busana bernuansa merah putih yang menarik perhatian warga. Koleksi pakaian tersebut kini menjadi incaran utama masyarakat untuk tampil serasi dan meriah dalam menyambut hari bersejarah setiap tanggal 17 Agustus.
11: Ya, pengennya lebih meriah lagi gitu kan, biar kita dapat anuan, ya. Pembelinya lebih meningkat gitu kan. Kalau lebih meriah kan, ya dari sekolahan, dari mana gitu kan, jadinya lebih meningkat. Kalau nggak ada kemeriahan, nggak ada.
10: Untuk kisaran harga, baju bertema kemerdekaan tersebut dijual mulai dari Rp50.000 hingga sekitar Rp100.000. Perbedaan harga jual ini ditentukan oleh bahan, variasi model, serta ukuran baju yang dipilih oleh konsumen. Para pedagang kini menaruh harapan besar agar kegiatan perayaan 17 Agustus tahun ini dapat berlangsung semakin meriah. Harapan tersebut diiringi dengan keinginan agar minat masyarakat dalam membeli baju bertema kemerdekaan terus mengalami peningkatan. Salah seorang pembeli bernama Randi mengaku memilih baju warna merah putih karena warna tersebut sudah menjadi kebiasaan pada saat perayaan 17 Agustus. Apalagi terhadap perintah untuk menyemarakkan HUT RI secara massal tahun ini yang disebarkan oleh pemerintah daerah setempat.
12: Ingat pahlawan gitu yang dulu. Iya, penting itu kan. Ingat pahlawan yang dulu kan. Kita ini kan tinggal meneruskan baik kan.
10: Semakin banyak kegiatan perayaan yang digelar di tengah masyarakat, maka akan semakin besar pula peluang penjualan bagi para pedagang. Selain itu, semakin banyak kegiatan yang digelar, semakin besar pula peluang penjualan baju untuk mengambil keuntungan yang lebih tinggi. RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Setelah melalui seluruh tahapan pekerjaan, pembangunan jembatan beton perintis Garuda Kodim 0408 Bengkulu Selatan di Desa Penindayan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan telah rampung. Kini jalan beton tersebut siap dimanfaatkan masyarakat. Komandan Kodim 0408 Bengkulu Selatan, Letnan Kolonel Infantri Angga Anugrah, mengatakan jembatan yang berdiri kokoh sebagai salah satu infrastruktur penghubung di wilayah Desa Penindayan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan fisik daerah, tapi keberadaannya membawa harapan baru bagi masyarakat. Dengan hadirnya jembatan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, jembatan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh sekaligus juga memperlancar arus kendaraan dan mobilitas masyarakat di Desa Penindayan juga sekitarnya. Dan Dim 0408 Bengkulu Selatan berharap masyarakat dapat menjaga dan merawat jembatan tersebut sehingga bisa digunakan dalam jangka panjang. Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara singkat bersama anggota DPD RI Provinsi Bengkulu terpilih 2024-2029 Apoteker Destita Khairilisani mengenai kegiatan internalisasi kriya dan wastra kain besurek di Kota Bengkulu bersama reporter Bisara Sianipar.
13: Selamat pagi pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan anggota DPD RI Provinsi Bengkulu, Apoteker Destita Khairilisani, S-Farm, MSM, mengenai kegiatan internalisasi kriya dan wastra kain besurek di Kota Bengkulu.
14: Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di tempat yang bersejarah ini, di kediaman Bapak Dr. Andes Alcala Zamora, dalam rangka pembukaan kegiatan internalisasi kriya dan wastra kain besurek di Kota Bengkulu. Terima kasih sebesar-besarnya kepada BPK Bengkulu, karena telah menginisiasi kegiatan ini yang tentunya sangat-sangat penting dan menjadi pemantik bagi kita semua untuk bisa nanti melestarikan kain besurek sebagai warisan budaya kita untuk Nusantara.
13: Apa tanggapan Ibu terhadap almarhum Alcala Zamora sebagai maestro yang meninggalkan jejak seni budaya di Bengkulu?
14: Kita memiliki maestro. Tentunya menjadi maestro tidaklah mudah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Nezar bahwa Bapak Mori dari SMP sampai akhir hayat beliau mengembangkan banyak seni, baik dari seni patung, seni lukis yang akhirnya menjadi pelestari dari kain besurek. Tentunya perlu kita perkenalkan, dan Destita juga sebagai wakil dari Provinsi Bengkulu, masyarakat Provinsi Bengkulu dengan bangga tentunya akan memperkenalkan kain besurek di baik di tingkat nasional maupun di internasional.
13: Lalu kedepannya seperti apa untuk kain besurek ini?
14: Jadi mudah-mudahan dengan cara kita melestarikan, kita membuat kain besurek ini menjadi baik, menjadi bagus dengan desain yang baik, akan menarik para misalnya perempuan-perempuan atau desainer-desainer Jakarta untuk mulai berkreasi, tidak hanya dengan batik Jawa, tidak hanya dengan songket Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, tapi kita juga punya kain besurek. Bahkan mungkin juga nanti kita bisa juga punya songket Bengkulu dan lain sebagainya.
13: Bagaimana mengenai pelestarian budaya melalui kain batik besurek ke depan?
14: Pelestarian wastra seperti kain besurek adalah salah satu bagian penting dalam bidang tugas saya di bidang seni budaya. Karena dari budaya lahir lapangan kerja, dari budaya lahir identitas, dan dari budaya lahir pendidikan karakter. Kita semua tahu dari kain besurek ini di setiap motifnya ada kaligrafi, ada doa, ada sejarah, ada filosofi masyarakat Bengkulu.
13: Demikian pendengar wawancara singkat ini, bisa Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, barangkali aksi geng motor di Kota Bengkulu beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bengkulu setelah mempertimbangkan dampak buruk aksi geng motor tersebut. Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu akan mengeluarkan fatwa haram bagi geng motor. Demikian salah satu kesimpulan rapat pleno MUI Provinsi Bengkulu pada Jumat 7 Agustus sore bertempat di Sekretariat MUI Jalan Kapuas, Padang Harapan. Rapat dipimpin langsung Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Profesor Dr. Kiai Haji Zulkarnain Dali, MPD, didampingi pengurus, membenarkan bahwa akan mengeluarkan fatwa bahwa geng motor itu haram. Bahkan sudah merekomendasikan Komisi Fatwa untuk mengkaji perbuatan fatwa haram bagi geng motor tersebut. Dikatakan pertimbangannya karena sudah sangat banyak laporan dan keluhan dari para orang tua mengenai aksi geng motor yang sering berkonvoi di malam hari dengan membawa senjata seperti pedang, tombak, dan sejenisnya. terlebih juga sudah mengganggu ketertiban masyarakat, membuat orang menjadi takut dan cemas, apalagi para remaja perempuan, sehingga setelah dikaji dengan matang, aksi geng motor ini sudah menimbulkan kemudaratan bagi banyak orang dan tidak bisa dibiarkan. Lebih lanjut, ia menegaskan MUI Provinsi Bengkulu sangat mendukung upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Bengkulu dan jajaran guna menciptakan ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Kebakaran kemarin menghanguskan rumah warga di Jalan Kebun Veteran 3. 7 unit mobil damkar dikerahkan. Selengkapnya bersama Akbar Mahardika Putra Nusa.
15: Kebakaran menghanguskan rumah milik warga bernama Rido dan istrinya Ica di Jalan Kebun Veteran 3, Bengkulu, Senin 10 Agustus 2026, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran diduga dipicu oleh kompor yang masih menyala di bagian dapur saat pemilik rumah sedang berangkat menuju kantor. Api hampir menghanguskan seluruh bagian rumah yang berada di kawasan permukiman

0: anak yang paling kecil sekitar umur 5 tahun. Nah, terus tetangga dari tetangga bantu diambil anak itu. Nah, anaknya udah keluar selamat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansyah, mengatakan pihaknya memperoleh informasi dari keluarga besar korban bahwa rumah tersebut ditinggalkan oleh kedua orang tua. Ia menyebutkan masih terdapat seorang anak laki-laki di dalam rumah saat kebakaran terjadi.
2: Anaknya 3 tahun atau 3 tahun. Jadi dibantu oleh warga, dobrak pintunya untuk menyelamatkan anaknya. Alhamdulillah anaknya selamat. Cowok, 3 tahun kalau nggak salah. Anaknya selamat, terus kemungkinan besar ini diakibatkan kompor yang dihidupkan di pundak kanan. Tapi karena di belakang itu luar biasa. Dan ini bangunannya luar biasa, kayunya udah dipadam itu lagi, padam itu lagi. Nih. Jadi kita berulang-ulang.
1: Pihak kepolisian bersama petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk selalu memastikan kompor dan peralatan listrik dalam kondisi mati atau aman sebelum meninggalkan rumah. Kewaspadaan juga diperlukan, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang rentan terhadap penyebaran api secara tepat. Akbar Mardika Putranusa, RRI Bengkulu melaporkan.

Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah pagi ini. Dan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan...

0: bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Halo, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kota dan Kabupaten Bengkulu hari ini di Selasa 11 Agustus 2026. Informasi akan disampaikan oleh rekan Intan, perakirawan dari BMKG Bengkulu. Berikut.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko. Malam hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%, serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 4 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi gelombang tinggi di seluruh wilayah perairan Provinsi Bengkulu serta waspada angin kencang di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,

Pendengar, bulan Agustus ini Dinas Kesehatan Kota Bengkulu gelar bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, dan ini menyasar untuk siswa kelas 1, 2, juga kelas 5 sekolah dasar di wilayah Kota Bengkulu. Jadi untuk para orang tua, apalagi kalau lagi dalam perjalanan saat ini, kalau dengar informasi ini, nah ini ada bulan imunisasi anak sekolah ya. Jadi untuk nanti juga biar gak kaget gitu, ini memang diselenggarakan imunisasi anak sekolah. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan pelaksanaan BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah ini merupakan bagian dari program imunisasi nasional yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada anak usia sekolah. Siswa yang menjadi sasaran akan mendapatkan imunisasi sesuai dengan ketentuan program. Nah, pelaksanaan dilakukan melalui fasilitas layanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan Dinkes Kota Bengkulu juga mengimbau untuk pihak sekolah juga orang tua untuk bisa mendukung pelaksanaan BIAS ini, dan ini diperlukan agar seluruh anak yang masuk dalam sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan juga selain menjalankan program BIAS ini, bulan imunisasi anak sekolah, Dinkes Kota Bengkulu juga terus memperluas pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG untuk pelajar. Jadi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini juga untuk mengetahui kondisi kesehatan anak sejak dini. Dan CKG ini, cek kesehatan gratis, jadi salah satu perhatian dari Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan usia sekolah, dan juga membantu menemukan lebih awal apabila terdapat gangguan atau masalah kesehatan yang perlu ditindaklanjuti. Dan juga diharapkan dari CKG ini dapat menyasar pelajar di berbagai sekolah di Kota Bengkulu yang melibatkan juga puskesmas dan tenaga kesehatan. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang tengah berkendara, tetap hati-hati pada kemudi, dan yang penting selamat sampai tujuan ya. Tidak

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.